Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dengan judul Pancing Belut dari album Mandalika. Ternyata ya teman Pro 2, album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada sektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Pancing Lindung memiliki arti pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, dimana seseorang lelaki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Tahukah Anda di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946? Ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Teman Pro 2, nama aku Titin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Indonesia dapat menjadi negara yang maju serta tetap menjadi kanal inspirasi dan aspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.
1: Gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
2: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
1: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
2: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
1: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
2: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
3: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pagi ini kita coba mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati hari tanpa terburu-buru? Kadang ya teman-teman Pro 2, rutinitas bikin kita lupa menikmati hal-hal yang sebenarnya sedang kita jalani. Bangun tidur langsung cek HP, buru-buru bersiap mengejar waktu, memikirkan tugas, pekerjaan sampai urusan yang belum selesai. Padahal ada banyak momen kecil yang sering kita lewatkan ya. Suara kendaraan di pagi hari contohnya, udara yang masih sejuk, obrolan singkat dengan keluarga, lagu favorit yang tiba-tiba terdengar, atau sekedar duduk sebentar menikmati minuman hangat. Jadi pagi ini yuk kasih sedikit ruang buat diri sendiri, gak perlu buru-buru ya teman-teman Pro 2, memikirkan semuanya. Jalani saja satu persatu dan nikmati prosesnya. Jadi buat kamu yang sedang berada di perjalanan, yang sedang bersiap sekolah, kuliah, bekerja, atau yang masih santai di rumah, Ruslan selalu mengucapkan selamat datang di RRI Pro 2 Palangkaraya ya, justrunya adalah teman terbaik kamu. Jadi Pak Ruslan bakalan menemani pagi kamu dengan ceria, ceria dan cerita, informasi menarik, dan tentunya musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas kamu. Oke, setelah ini akan ada lagu seketika dari Rizwan Padilla. Oke, let's go, check it out.

Aquila Marvella dari Universitas Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, harapanku semoga Indonesia semakin maju dalam segala aspek, masyarakatnya semakin sejahtera, generasi mudanya semakin berkualitas, serta persatuan dan keberagaman bangsa tetap terjaga. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia merdeka.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Hai hai, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pagi ini masih di barang Ruspan ya. Aku mau nanya ke teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Ada yang pagi ini sudah punya banyak target gak kira-kira? Atau malah baru bangun dan masih mencoba mengumpulkan nyawa nih? Tenang, apapun kondisi kamu pada pagi hari ini ya teman-teman Pro 2, kita mulai saja dari satu langkah yang kecil. Kadang kita mulai tujuan yang besar sampai merasa bingung harus mulai dari mana ya. Padahal kita nggak harus langsung menyelesaikan semuanya. Cukup lakukan satu hal yang bisa kita kerjakan sekarang. Contohnya ya, rapikan tempat tidur, sarapan, berangkat tepat waktu, menyelesaikan satu tugas, atau sekedar membuat diri sendiri lebih siap menghadapi hari ini. Terkadang ya, satu langkah kecil tetap merubah sebuah kemajuan. Jadi buat kamu yang sedang bersiap ya menghadapi hari ini, semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk cerita kamu hari ini. Setelah ini akan ada lagu Kesana dari Hindia untuk menemani pagi hari ini ya teman-teman Pro 2. Tanpa berlama-lama lagi, let's go and check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ayo, siapa yang masih rebahan di kasur nih sambil main HP atau sambil dengerin radio kita? Oke teman-teman Pro 2, Ruspan ingin menyampaikan sebuah pesan ya untuk anak muda sekarang. Banyak anak muda sekarang yang tidak berani melangkah untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Padahal ya teman Pro 2, kita harus berani mencoba sesuatu hal yang baru. Siapa tahu di situ ada sebuah pengalaman dan pembelajaran berharga untuk kita ke depannya. Dan yang pasti hari kemarin itu akan jadi sebuah pelajaran untuk hari ini. Jadi jangan takut untuk melangkah di hari ini, karena siapa tahu kan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Oke teman-teman Pro 2, semoga kalian di luar sana tetap sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Jadi sebelum itu ada sebuah lagu yang akan menemani kalian di pagi hari ini, yaitu Belum Bosan dari Lila. Tanpa berlama-lama lagi, let's go, check it out.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu, kali ini ada informasi agenda setting yang disusun oleh RRI Palangkaraya ya. Selasa 18 Agustus 2026, yaitu ancaman nyata TBC di Sekolah Kalteng dan urgensi penanganan tanpa stigma. Penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama pada kelompok usia sekolah dan remaja. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat ribuan kasus baru TBC hingga pertengahan 2026, di mana proporsi anak-anak dan pelajar mengalami peningkatan akibat tingginya aktivitas interaksi di ruang tertutup. Lingkungan sekolah dengan ventilasi minim serta penggunaan pendingin udara atau AC di ruang kelas kini menjadi titik krusial penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Batuk yang berlangsung lebih dari 2 pekan, demam ringan berulang hingga penurunan berat badan pada siswa seringkali dianggap sepele atau sekedar kelelahan belajar. Akibatnya keterlambatan diagnosis masih terus terjadi. Tantangan terbesar di lapangan bukan hanya penanganan medis, melainkan stigma sosial. Banyak pelajar yang terindikasi TBC enggan memeriksakan diri karena takut disisihkan oleh teman sebaya atau dihimbau meliburkan diri tanpa kepastian akses pembelajaran. Padahal pengobatan TBC telah dijamin gratis oleh pemerintah melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan puskesmas setempat. Pemerintah daerah Kalteng bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sepanjang 2026 menggalakkan program screening aktif ke sekolah-sekolah menggunakan tes cepat molekuler TCM serta penguatan peran usaha kesehatan sekolah atau UKS. Edukasi secara terbuka menjadi kunci utama menghapus stigma, perbaikan sirkulasi udara kelas, serta penerapan etika batuk dalam. Etika batuk adalah langkah mutlak agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman dan sehat bagi generasi penerus banua. Itu dia info agenda setting yang disusun oleh RRI Palangkaraya Selasa 18 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan perakiran cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Halo Kak Esther, apa kabar di sana? Boleh disampaikan? Halo, selamat pagi Kak Esther.

Nggak ada suaranya BMKG-nya nih. Halo, selamat pagi, Kaiser.

0: boleh.
1: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting...
3: Halo Kak Esther, apa kabar? Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Oke, boleh informasi kabar cuaca hari ini Kak Esther?
4: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau kondisi cerah berawan hingga berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur pada siang menjelang sore dan dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
3: Oke, selamat pagi dan sampai jumpa Kak Esther. Itu dia ya teman-teman Pro 2, informasi cuaca dari perkiraan Kak Esther khususnya Kalimantan Tengah dan Palangkaraya sekitarnya ya, untuk hari Selasa 18 Agustus 2026. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
3: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
2: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
3: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
2: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
3: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
4: Selamat malam, jangan lupa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita tadi telah mendengarkan lagu dari Titik 2 dan Bintang dari Olski ya. Oke teman Pro 2, Rusman ingin menginformasikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita ada obrolan pagi yang sangat menarik dan berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi tetap pantengin terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kembali lagi bareng aku Ruspan ya. Kali ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita berada di program Ngobrol Pagi. Tapi Ngobrol Pagi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan program yang sangat spesial. Kan ini di studio telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Pak Deni Kurniawan dan Pak Andi Muhammad Hadapi. Halo Bapak, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi semua.
1: Halo, bagaimana nih kabarnya untuk pagi hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik. Ya, baik juga Mas. Walaupun asap ya, sempat batuk-batuk dikit juga ini.
1: Alhamdulillah, semoga Bapak-Bapak selalu sehat ya.
2: Amin, amin.
1: Saya mau ke Pak Deni dulu nih. Pak Deni, ya. Kesehariannya apa aja sih Pak?
2: Kalau saya kesehariannya bolak-balik ke Nyeru Menteng Mas.
1: Wow.
2: Jadi Nyeru Menteng kami bersama teman-teman itu memastikan bahwa orang utan yang ada di tempat kami dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik aja. Karena ini juga amanat dari Pak Andi sebagai kepala BKSDA yang memiliki kewenangan untuk orang utan. Jangan sampai orang utan kita itu terlantar seperti itu Mas.
1: Oke, kita akan beralih ke Pak Andi sendiri nih. Halo Pak Andi, selamat pagi.
3: Pagi Mas.
1: Apa aja nih Pak keseharian Bapak nih sebagai kepala BKSDA Kalimantan Tengah?
3: Yang pasti kami menjaga kawasan-kawasan konservasi di Kalimantan Tengah ya, cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan juga melindungi spesies-spesies yang berada di dalamnya dan berada di luar kawasan konservasi juga. Itu masih dalam ruang lingkup tugas fungsi kami di Kalimantan Tengah, seperti contohnya orang utan ini.
1: Oke, sering ya, harus pun sering tuh Pak ngeliat orang utan biasanya di daerah Tengkiling kan ada ya. Tuh sering tuh lagi kecil, tapi Pak kalau udah dewasa nih jarang ngeliat orang utan. Tapi mungkin ini adalah kesempatan Ruspan ya bertemu ya langsung dengan wah kedua narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Oke Pak, sebelum itu saya ingin ke Pak Deni dulu nih. Pak Deni, bagaimana ya, ini kan kita mau memperingati Hari Orang Utan Sedunia ya Pak. Kira-kira apa makna Hari Orang Utan Sedunia bagi upaya konservasi orang utan di Kalimantan Tengah sendiri Pak?
2: Ya, Hari Orang Utan Sedunia ini kami maknai bahwa ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi juga pengingat global buat kita semua agar kita lebih meningkatkan kepedulian kritis juga bahwa ada satwa orang utan yang hanya ada di Kalimantan dan juga di Sumatera yang statusnya juga hampir punah, itu yang perlu kita selamatkan bersama-sama. Dan di momen ini juga kami harapkan bisa meningkatkan kolaborasi tidak hanya dengan Pak Andi sebagai otoritas dari kementerian untuk orang utan di Kalimantan Tengah ini, tapi juga dengan pihak lain dan juga masyarakat, agar ayo kita sama-sama untuk menjaga orang utan agar tidak punah.
1: Oke, jadi tidak hanya sebagai upaya seremonial saja ya Pak.
2: Betul, jangan sampai seperti itu.
1: Akan tetapi ini bisa membangkitkan khususnya kita orang Kalimantan untuk melestarikan, bisa dibilang ikonik gak sih Pak?
2: Ikonik dan endemik mah, karena hanya ada di Sumatera dan di Kalimantan ini
1: sendiri. Ya. Oke Pak, bagaimana sih kondisi orang utan yang saat ini berada dalam penanganan dan rehabilitasi Yayasan BOS nih?
2: Kalau di kami, kami mengelompokkan orang utan itu saat ini ada dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada orang utan yang yang masih bisa dilepas liarkan, ada kelompok orang utan yang sudah tidak bisa dilepas liarkan, dan juga ada kelompok orang utan yang masih abu-abu. Jadi abu-abu ini itu perlu monitoring intensif apakah orang utan ini masih bisa dilepas liarkan atau tidak, karena orang utan yang masih tergolong dalam abu-abu ini dia sudah terlalu lama di dalam kandang, dan juga dari riwayatnya mereka masuk ke kami sudah usia yang dewasa seperti itu. Dan juga kalau dari sisi usia di kita ada yang bayi, ada yang anak-anak, dan juga ada yang dewasa. Nah selama ini kondisinya orang utan masih baik, masih sehat, walaupun asap sekarang juga sudah semakin tebal. Kami masih apa namanya, orang utannya di tempat kami masih tergolong dalam kondisi yang sehat seperti itu.
1: Oh, jadi ternyata ya Pak, setelah direhabilitasi dan dinyatakan bisa dilepas, itu tidak hanya dilepas langsung ya Pak.
2: Betul.
1: Ternyata harus ada monitor juga.
2: Betul, seperti itu.
1: Oke, oke, saya ingin beralih ke Pak Andi ini sebagai kepala BKSDA Kalimantan Tengah. Oke nih Pak Andi, bagaimana sih BKSDA melihat kondisi konservasi ya Pak, orang utan di Kalimantan Tengah saat ini?
3: Baik, kondisi konservasi orang utan di Kalimantan Tengah saat ini sebenarnya sedang berjalan cukup baik ya. Artinya ketika ada orang utan yang harus kita rescue karena berbagai keadaan, kita sudah punya banyak mitra di Kalimantan Tengah ini yang siap untuk menampung, merehabilitasi, dan melepasliarkan kembali orangutannya. Begitu juga dengan apa namanya, habitat orangutannya, kita juga terus membangun langkah-langkah bagaimana habitat orangutan ini bisa kita jaga untuk sekarang maupun untuk yang di masa yang akan datang.
1: Nah, ternyata banyak banget ya teman-teman Pro 2 langkah-langkahnya untuk konservasi nih. Tapi kita ada pakarnya nih hari ini. Jadi kita sekalian bertanya ya Pak ya.
3: Iya.
1: Pak, apa saja sih Pak langkahnya yang Bapak bilang tadi dari BKSDA dalam melindungi orangutan dan habitatnya?
3: Iya, jadi pertama ke individu orangutannya sendiri ya. Individu orangutannya sendiri ini posisinya sekarang ada yang di hutan, ada yang di luar hutan. Di luar hutan ini juga terbagi dua, ada yang di pusat rehabilitasi, ada yang mungkin masih berada di tempat-tempat lain yang terpisah dengan kelompoknya, misalnya sedang dipelihara oleh manusia misalnya. Nah itu kita lakukan pendekatan persuasif, kita rescue, kita jemput, kemudian kita antar ke pusat-pusat rehabilitasi untuk sedapat mungkin diliarkan kembali dan untuk dilepas liarkan lagi. Nah, untuk habitatnya sendiri, cara kita untuk melindungi habitatnya itu kan kita harus tahu dulu sebenarnya di mana sih habitat orang utan itu. Oleh karena itu kita sedang menyusun peta jalan konservasi orang utan untuk 10 tahun yang akan datang, dan saat ini kita sedang mengidentifikasi distribusi spasial, artinya sebaran orang utan Kalimantan Tengah itu ada di mana saja sih. Nah, sehingga dengan tahu kita dia berada di mana, maka langkah-langkah untuk melindungi habitatnya itu bisa kita susun dengan baik begitu.
1: Nah, ternyata ya teman-teman Pro 2 tidak gampang ya melakukan sesuatu hal yang terkadang membuat kita wah ini sangat luar biasa. Ternyata

0: proses rehabilitasi begitu. Nah, untuk konflik sendiri, BKSDA Kalteng tuh punya call center sebenarnya. Kemudian juga kita punya Wildlife Rescue Unit WRU, bekerja sama nanti dengan seluruh mitra yang berada di wilayah di mana terjadi konflik itu. Biasanya dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam itu segera kita tangani ketika ada laporan masuk ke call center, ataupun kalau misalnya keadaan sudah tidak memungkinkan malam, biasanya kita besoknya baru kemudian kita lakukan rescue terhadap orangutan tersebut. Bisa saja dalam saat rescue itu orangutannya berada di atas pohon misalnya karena mengganggu dan sebagainya. Nah, itu ada tindakan-tindakan khusus nanti dari dokter hewan dan tim rescue untuk bisa mengambil orangutan tersebut dan kemudian kita bawa ke pusat rehabilitasi. Prinsipnya BKSDA ini sekarang alhamdulillah punya banyak mitra di Kalteng ini yang bisa mencakup seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini.
1: Oke, jadi ya teman-teman berdua di luar sana, jadi tidak perlu khawatir. Siapa tahu ya kan Pak, ada orangutan yang lepas liar kan masuk ke pemukiman warga. Jadi itu tidak perlu khawatir ya teman-teman berdua. Kita pun perlu melindungi hewan ikonik kita. Ya. Jadi kata Pak Andi tadi, kita bisa menghubungi
0: call center.
1: Atau tim rescue ya Pak? Ya,
0: tim rescue BKSDA Kalteng. Ya.
1: Nah, saya mau beralih ke Pak Denny lagi nih. Halo Pak Denny. Baik, semangat kita Pak. Biasanya kalau di Pro 2 nih biasanya untuk anak muda nih Pak. Tapi gak apa-apa. Izin Pak mau tanya ya. Apa saja sih tantangan terbesar dalam proses rehabilitasi hingga pelestarian orangutan Pak?
2: Kalau tantangan di tempat kami itu yang pertama adalah psikologis mental orangutan yang memang datang ke tempat kami. Biasanya mereka juga ada beberapa trauma dari orangutan-orangutan itu, apalagi dia misalkan bayi ketika datang itu sudah tidak ada induknya. Nah, itu yang memang menjadi tantangan kami, bagaimana nanti untuk merehabilitasi orangutan ini. Apalagi misalkan kalau orangutan itu datangnya sudah cukup dewasa, nah ini juga menjadi tantangan besar buat kami. Contohnya misalkan ada orangutan datang ke kami lebih dari 5 tahun. Nah, itu apalagi kalau 5 tahun itu dia sudah bersama dengan manusia sebelumnya. Nah, ini sangat sulit sekali buat kita untuk merehabilitasi agar orangutan itu bisa kembali memiliki perilaku seperti orangutan liar lainnya. Nah, yang kedua jelaslah pendanaan Mas. Di kami saat ini ada sekitar 230-an individu orangutan, di mana orangutan itu kalau dari bayi kalau mau dilepas liarkan itu minimal paling tidak 7-8 tahun. Artinya satu individu orangutan di kami itu harus kami rawat selama 7-8 tahun, dikalikan dengan sekitar 230 itu pendanaan yang cukup luar biasa bagi untuk merawat orangutan ini. Nah, tantangan yang lainnya yaitu seperti ini nih sekarang ketika musim kebakaran. Nah, ketika musim kebakaran ini biasanya banyak orangutan juga yang sakit pernafasan. Belum lagi nanti Pak Andi juga bisa calling harus rescue ini, ada orang utan misalkan yang terjebak di kebakaran. Biasanya kalau musim apalagi El Nino, orang utan yang rescue, yang harus direscue itu lumayan banyak. Tapi mudah-mudahan tahun ini nggak ada lah, mudah-mudahan. Kalau tahun 2019 itu luar biasa banget, seperti itu.
1: Kita selalu mendoakan ya Pak. Semoga segala sesuatu hal yang terjadi di alam kita itu tidak berpengaruh ya, tidak berdampak atau bisa meminimalisir terjadinya gangguan terhadap orangutan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya sendiri ya Pak Andi ya. Izin Pak Denny, izin bertanya lagi ya Pak. Sejauh mana sih Pak konflik manusia dan orangutan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah?
2: Kalau kita melihat dari tahun ini, konflik itu masih ada, tapi memang angkanya lebih rendah dibandingkan 5 tahun belakangan ini. Ya, sampai saat ini kita ada sekitar 5 kali kita melakukan rescue, dan memang juga yang paling banyak juga sekitar Katingan dan Palangkaraya sini. Konflik masih ada, tapi angkanya sudah mulai menurun.
1: Oke, nih kita akan beralih ke Pak Andi lagi nih Pak. Izin ya Pak. Apa bentuk sinergi BKSDA ya Pak dengan Yayasan BOS, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat terkait hal ini nih Pak?

0: Ya, jadi konservasi orang utan ini memang pada dasarnya adalah kerja bersama sebenarnya ini. Ini kalau tidak kita kolaborasi semua pihak, mulai dari mitra, pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat, akan sulit terwujud konservasi orang utan ini seperti yang kita harapkan. Tadi dengan mitra sudah saya jelaskan bahwa kami ini punya kerjasama lah, semacam kerjasama dengan mitra-mitra ini untuk penyelamatan dan rehabilitasi orang utan, termasuk translokasi orang utan. Kemudian dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan, kami juga aktif komunikasi di wilayah-wilayah KPH, bagaimana orang utan yang ada di sana, bagaimana datanya dan seterusnya. Dengan pihak swasta juga demikian, karena orang utan ini kan dia tidak melihat batas administrasi, tidak melihat batas perusahaan ada di mana, sehingga kami juga berkoordinasi komunikasi dengan PBPH, dengan HTI, dengan kebun-kebun sawit, dan dengan GAPKI juga kami sudah mulai intensif sekarang ini untuk komunikasi, untuk bagaimana kita bisa sama-sama melindungi orang utan ini dimanapun mereka berada. Dan tentu dengan masyarakat ini kami selalu aktif melakukan kampanye-kampanye ke sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah ini, baik di Kota Palangkaraya maupun di kabupaten lain. Kita mengedukasi mereka, kita bikin kader konservasi, kita bikin kemah konservasi dengan muatan-muatan konservasi orangutan yang ada di dalam materi-materi kita itu.
1: Oke, selain menjalin kerjasama dengan mitra-mitra ya Pak, ternyata menjalin kerjasama dengan mitra-mitra ini menjadi salah satu support tertinggi bagi SDA ya Pak.
0: Pasti itu.
1: Untuk menjalankan programnya.
0: Iya.
1: Apalagi kan topik kita hari ini nih Pak sangat menarik ya kan.
0: Iya.
1: Merawat orang hutan, menjaga hutan Kalteng.
0: Iya.
1: Tadi ada satu yang saya notice Pak, kita dari BKSDA menjalankan edukasi ke sekolah-sekolah.
0: Iya.
1: Wah itu keren Pak. Karena di zaman aku sekolah dulu ya Pak, saya sekolah dulu itu pernah ada juga bagaimana kita harus merawat hutan, bagaimana ekosistem di hutan itu, bahkan ada hewan-hewan yang kita tidak ketahui Pak, padahal itu adalah hewan yang sangat langka. Salah satunya adalah orang hutan. Oke, izin bertanya lagi Pak, bagaimana sih Pak pengawasan terhadap perdagangan dan kepemilikan orang utan secara ilegal?
0: Kalau untuk perdagangan orang utan, mungkin selama beberapa tahun kebelakangan sudah tidak pernah ada lagi, karena kita juga pengawasannya luar biasa itu ya, baik di bandara, di pelabuhan, maupun di tempat-tempat exit keluar gitu. Dan karena orang utan ini juga badannya besar ya, sehingga semua orang sekarang ini, karena seperti yang kita bilang tadi, ada kampanye, ada awarenessnya meningkat, begitu ada orang utan mereka langsung lapor tuh. Nah sehingga itu kalau untuk perdagangan sebenarnya hampir tidak ada lagi sebenarnya itu. Hampir tidak ada lagi, kecuali ya mereka mungkin lewat jalur-jalur yang sangat susah gitu loh. Kita terus melakukan koordinasi sebenarnya dengan badan karantina, dengan pihak bandara, dengan pihak pelabuhan, dan seterusnya begitu. Nah untuk kepemilikan satwa, ini kan karena saking luasnya Kalimantan Tengah ini, dan sekarang Kalimantan Tengah ini adalah provinsi terluas di Indonesia, tentu saja kita punya keterbatasan. Oleh karena itu, kita berharap dari semua yang sudah kita kerjasama tadi, termasuk masyarakat, kader konservasi, siswa-siswa segala macam, ketika mereka melihat atau mendengar ada orang yang memiliki orang utan, segera menyampaikan kepada BKSDA Kalteng. Dan dalam banyak kasus juga orang yang baru menemukan orang utan saat ini di hutan-hutan di Kalteng ini, begitu dapat mereka langsung telepon BKSDA, tolong Pak kami ketemu orang utan begini. Artinya kesadarannya sudah mulai meningkat gitu. Nah ketika ada itu, kami langsung koordinasi dengan mitra seperti BOSF dan mitra orang utan lainnya di Kalimantan Tengah gitu.
1: Oke, ternyata kesadaran masyarakat itu sangat berperan penting ya Pak
0: ya,
1: untuk pelestarian khususnya hewan ikonik kita.
0: Ya.
1: Dan ternyata itu berpengaruh terhadap alam kita juga ya Pak ya, ternyata. Oke, izin ya Pak, saya beralih ke Pak Denny ini.
2: Selamat.
1: Izin Pak, izin bertanya ya Pak.
2: Silakan.
1: Bagaimana sih masyarakat dapat berperan ketika menemukan orang utan di sekitar permukiman atau lahan mereka?
2: Ya. yang pertama tadi disampaikan juga oleh Pak Andi, kalau di BKSDA juga sudah ada call center. Jadi langkah yang paling baik adalah segera menghubungi call center. Kalaupun misalkan yang punyanya adalah misalkan nomor kontak kami, ya silahkan juga kontak ke kami, nanti kami akan sampaikan ke BKSDA. Dan itu nanti prosesnya akan cepat, seperti Pak Andi tadi sampaikan, bahwa tim pasti akan langsung datang ke lokasi untuk untuk melakukan rescue. Nah ini kalau misalkan itu tempatnya cukup lumayan jauh, jadi biasanya kita mengirimkan tim pendahuluan ke sana. Di situ nanti tim akan memberikan instruksi, informasi agar orang utan ini jangan disakiti ataupun jangan sampai dibunuh, tapi cukup untuk dihalau untuk tidak mendekat ke pemukiman ataupun ke ladang mereka, untuk mengusir misalkan dengan suara-suara yang keras, misalkan suara panci atau lain sebagainya. Yang penting itu bisa menghalau orang utan itu tidak masuk ke ladang ataupun ke mana, ke pemukimannya. Nah, kalau kami juga di desa-desa dampingan kami, kami ada satu pendamping lapangan, itu orang desa asli yang kami latih. Ketika nanti ada orang utan yang kami lepas liarkan itu masuk ke pemukiman, dia yang akan menghalau terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu untuk meminimalkan konflik di antara orang utan yang masuk ke ladang mereka, antara orang utan dengan manusia lah, seperti itu.
1: Oke, jadi teman-teman Pro2 di luar sana ya, yang mempunyai lahan dan yang lain-lain, ketika ada melihat orang utan atau bayi orang utan ya Pak ya, bisa langsung menghubungi ke call center dan segera ya, agar itu siapa tahu kan Pak, orang utan yang tersesat itu dia dalam keadaan sakit atau terluka, jadi bisa diselamatkan dan bisa berkembang biak lagi. Oke, teman-teman Pro2, Pak, kita akan break sebentar ya Pak. Oke. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi kita masih di program Ngobrol Pagi nih dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa. Yang satu adalah ketua dari Yayasan BOS, dan yang satu lagi adalah kepala BKSDA Kalimantan Tengah. Sekali lagi saya ingin menyapa Pak. Halo, selamat pagi Bapak-bapak.
2: Selamat pagi.
1: Jadi kebiasaan saya sebagai host ya Pak, selalu mendoakan semoga Bapak-bapak selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari-harinya.
2: Amin. Amin.
1: Nah, izin Pak, saya ingin beralih ke Pak Dini. Ingin bertanya Pak, mohon izin.
2: Silakan.
1: Apa sih tantangan terbesar BKSDA Pak dalam menjaga habitat satwa liar di Kalimantan Tengah?
3: Ya, jadi tantangan terbesar dalam menjaga habitat ini adalah agar habitatnya tidak hilang sebenarnya. Karena ancaman terbesar buat orangutan itu dan hampir semua satwa lah ya, itu adalah kehilangan habitat. Nah, persoalannya sekarang ini kan orangutan itu hidupnya di hutan. Dia 100% hidupnya menggunakan pohon-pohon begitu. Nah, adanya peralihan fungsi atau terjadinya area dari hutan menjadi tidak hutan dengan berbagai sebab ya. Misalnya karena kebakaran, karena berubah menjadi kebun, karena ini dan itu sebagainya. Nah, ini kan menjadi tantangan yang luar biasa. Dan tantangan ini harus optimis kita bisa hadapi di masa yang akan datang dengan cara apa? Dengan cara komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan-perusahaan swasta. Dan seperti saya sampaikan tadi, kami dalam rangka menjawab pertanyaannya Mas ini tadi, kami sedang membuat peta jalan konservasi orangutan Kalimantan Tengah untuk 10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu kita saat ini sedang mengidentifikasi mana habitat-habitat yang existing, yang tersedia sekarang, kemudian mana yang terfragmentasi menjadi metapopulasi-metapopulasi kecil, itu kita coba kita selamatkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa tersambung nanti habitat-habitat yang terputus-putus ini, dan habitat yang ada sekarang ini mudah-mudahan kita harapkan sedapat mungkin itu tidak bisa tidak terbelah-belah lagi, ataupun kita minimalkan kejadian tersebut. Nah, ini tidak akan bisa jalan kalau kita enggak komunikasi yang intensif dengan semua pihak, terutama dengan pihak pemerintah daerah, dengan pemegang perizinan, dengan masyarakat luas, dan dengan mitra-mitra yang selalu siap 24 jam untuk membantu mensupport BKSDA Kalteng.
1: Oke nih Pak, ada komen Pak di live YouTube kita. Mm-hmm. Semoga habitat orangutan tetap terjaga untuk menjamin kelestariannya.
3: Iya, jadi betul.
1: Banyak nih yang komen Pak, mendoakan agar habitat orangutan tetap terjaga dan tetap terjaga kelestariannya. Amin. Dan ada juga dari BOS Foundation nih Pak Denny. Hai, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan Ngobrol Pagi, yaitu dengan topik merawat orangutan menjaga hutan Kalimantan.
3: Iya.
1: Ada satu yang saya notice ya Pak. Mm-hmm. Di kondisi saat ini kan bisa dibilang kondisi yang warning ya Pak.
3: Yeah.
1: Terhadap pelestarian hutan kita.
3: Yeah.
1: Itu ada sehingga Pak tindakan secara secara beruntunan dari BKSDA sendiri terhadap penanganan ini Pak.
3: Iya. Yeah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas, kita ini kan kalau sekarang ini kita ditanya habitat orangutan itu di mana, pasti kita jawabnya acakan pasti di sana di sini. Oleh karena itu kita harus identifikasi dulu sih exactly-nya di mana nih yang existing habitat orangutan ini. Kita sudah kumpulkan itu dari kurang lebih 17.000 titik kehadiran orangutan di Kalimantan Tengah ini yang untuk kita bikin spatial modeling untuk distribusi spasial orangutan. Ketika kita sudah dapat habitatnya ada di mana, ini akan mudah kita komunikasi tuh dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta dan lain-lain. Jadi kita perkuat datanya dulu. sehingga dengan data itu kita bisa mudah ngomong kemana-mana gitu loh. Nah ini kalau tidak kita lindungi habitatnya, maka di masa yang akan datang ada beberapa potensi ini itu kita sampaikan begitulah, sehingga kita juga meningkatkan kesadaran semua pihak itu dengan data. Dengan data begitu mas.
1: Oke teman-teman Pro 2, ternyata dari BKSDA pun banyak melakukan program-program untuk pelestarian ke depannya Pak ya.
3: Sangat banyak.
1: Agar ya, anak cucu kita bisa masih melihat hewan ikonik dan endemik khususnya iya, Kalimantan Tengah dan Palangkaraya sendiri. Izin Pak, saya beralih ke Pak Deni lagi. Okay. Izin Pak Deni, saya ingin bertanya, apa yang dilakukan untuk memastikan orang utan yang dilestarikan mampu bertahan di habitat alaminya?
2: Ini maksudnya yang orang utan yang direhabilitasi terus kita lepas liarkan.
1: Iya.
2: Ya, baik. Yang pertama, kami akan memilih mengevaluasi orang utan yang direhabilitasi ini sudah siap atau tidak untuk dilepas liarkan. Ada beberapa faktor utama yang kami tegaskan untuk memilih orang utan ini. Yang jelas dia harus punya perilaku udah hampir sama dengan orang utan liar. Yang kedua, dia sehat, tidak ada penyakit seperti tuberkulosis ataupun hepatitis manusia, dan juga dia sudah mampu mencari pakan alaminya. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi dari hasil observasi teman-teman di Pulau Pra-Pelepas Liaran, itu kami akan menentukan ada berapa orang utan yang sudah siap dilepas liarkan. Jadi ini untuk meminimalkan ketika kita melepas liarkan, orang utan itu sudah mampu beradaptasi di lingkungan barunya. Jadi ini untuk meminimalkan survivalnya orang utan, karena memang kami sudah memastikan bahwa orang utan yang sudah akan dilepas liarkan ini sudah siap. Yang kedua, kami juga di lokasi pelepas liaran itu ada tim yang tiap hari itu memantau dan mengobservasi orang utan yang sudah kami lepas liarkan tersebut. Jadi tim medis juga akan selalu intensif datang ke lokasi pelepas liaran, terutama ketika kawan-kawan di sana sudah ada melihat ada orang utan misalkan yang sakit, mereka akan datang ke sana untuk merawat orang utan tersebut. Dan yang lebih penting juga bahwa lokasi pelepas liaran yang kami pilih pun itu juga harus memadai sebagai habitat orang utan. Salah satu contohnya adalah ketersediaan pakan orang utan itu juga harus memadai agar orang utan di sana ketika kita lepas liarkan tidak kekurangan makanan. Yang kedua adalah jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman ini juga agar kontak antara manusia dan juga orang utan yang kami lepaskan itu juga minimal. Jadi itulah beberapa hal yang kami lakukan agar memastikan orang utan yang sudah kami lepas liarkan itu juga terjaga dan aman. Seperti itu.
1: Oke, jadi teman-teman Pro 2 ya, orang utan yang habis direhabilitasi lalu dilepas liarkan itu tidak sembarangan ya Pak.
2: Betul, betul.
1: Harus ada tahapan-tahapan yang emang ini nih orang utannya harus sehat dulu. Bagaimana dia di lapangan nanti ya, di hutan yang dilepas liarkannya nanti dia bisa berkembang biak, khususnya dia mencari makannya. Oke Pak, izin bertanya lagi ya. Bagaimana sih Pak strategi edukasi nih kepada generasi muda agar kepedulian terhadap orang utan semakin kuat? Ya, kita lihat kan Pak, generasi muda sekarang itu banyak yang acuh tak acuh tentang alam.
2: Betul. Khususnya. Baik, terima kasih. Kami di Yayasan Bos itu punya program namanya OGTS, yaitu Orang Utan Goes to School. Nah ini kami bersama juga BKSDA dan juga UPT yang lain itu juga intensif melakukan semacam pendidikan lingkungan terutama untuk konservasi orang utan untuk anak-anak usia sekolah dari mulai SMP sampai juga SMA. Dan ini tidak hanya kami dilakukan di kota-kota Mas, tapi juga di desa-desa dampingan kami, terutama yang desa-desa yang berada di sekitar lokasi pelepas liaran. Nah, selain itu kami juga ada tim pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ kawan-kawan di sana juga tidak hanya melakukan pemberdayaan masyarakat, tapi juga melakukan peningkatan kesadaran sejak usia dini sampai kepada masyarakatnya bahwa orang utan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita lindungi, seperti itu.
1: Oke, ini pesan yang mendalam ya bagi teman-teman untuk pro-pro 2 di luar sana, khususnya generasi muda. Ternyata kita sangat penting yang menjaga alam, khususnya kita harus menjaga hewan ikonik kita dan endemik kita, khususnya orang utan itu sendiri, karena ini adalah salah satu hewan langka sih ya Pak sebenarnya. Orang utan ini salah satu hewan langka,
3: yeah,
1: yang hanya ada di Kalimantan dan Sumatera ya Pak. Jadi kita sebagai generasi muda harus melestarikan ini, jangan sampai kita menghancurkan kelestarian mereka, karena kita pun hidup berdampingan dengan alam. Izin Pak Denny, saya ingin beralih ke Pak Andi ini. Pak Andi sebagai Kepala BKSDA Kalimantan Tengah nih Pak, di momen HUT kemerdekaan RI ini Pak, apa pesan BKSDA kepada masyarakat agar semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap alam?
3: Iya, jadi terkait pertanyaannya dan terkait dengan topik kita hari ini, saya mau jelaskan sedikit begini.
1: Boleh.
3: Jadi orang utan ini, dia kita sebut juga umbrella species, spesies payung gitu. Artinya dia punya jelajah itu luas. Karena dia jelajah luas, dia itu membutuhkan hutan yang luas juga ya tentu. Nah, sehingga kaitannya dengan topik kita hari ini, kalau kita bisa menjaga habitat orang utan, otomatis kita menjaga hutan juga itu. Iya kan? Hutan itu pada akhirnya menjaga kita lebih dari yang kita tahu loh sebenarnya itu. Dia menjaga kita ini lebih dari yang kita tahu sebenarnya itu. Oleh karena itu, untuk generasi muda kita semua di Kalimantan Tengah, untuk orang utan atau satwa apapun ya yang ada di hutan, satwa dilindungi, analoginya begini, kita ini kalau misalnya tanauzubillahi minjalik, janganlah, misalnya kita ini masuk penjara, dikurung, itu kan gak enak tuh, kita terpisah dengan keluarga kita, terpisah dengan teman-teman kita, hidup dalam kurungan. Dari sudut pandang orang utan juga begitu, ketika dia dipelihara manusia, itu artinya dia terpisah itu dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan habitatnya. Itu sebenarnya tidak bagus untuk orang utannya, kasihan gitu loh. Itu sebenarnya bukan untuk supaya orang utan tambah bagus, malah itu sebenarnya sebaliknya. Begitu juga kesempatan dia untuk menemukan pasangan hidup itu nggak ada itu kalau dia dipelihara oleh manusia. Jadi pesan saya kepada generasi muda, jangan pelihara orang utan. Orang utan itu hidupnya adalah di hutan. Dengan menjaga orang utan, dengan menjaga habitat orang utan, maka kita juga otomatis akan menjaga hutan di Kalimantan Tengah yang kita cintai. Dan tentu saja dengan hutan yang masih bagus itu akan semakin banyak membawa manfaat, dan tentu saja sesuai dengan semangat kemerdekaan kita ke 81 ini.
1: 81. Jadi ya teman-teman Pro 2, orang utan ini seperti manusia juga ya Pak, selayaknya bisa hidup bebas dan bisa mengeksplor dirinya dengan bebas.
3: Kalau di hutan.
1: Kalau di hutan. Tapi kalau manusia Pak, kalau dikurung juga nggak bisa cari pasangan hidup nih.
3: Sama itu.
1: Sama.
3: Makanya saya bilang kalau orang utan ini dipelihara-pelihara oleh masyarakat, itu sebenarnya kan dia menghilangkan kesempatannya untuk menemukan pasangan hidup. Memisahkan dia dari orang tuanya, dari teman-temannya, dan seterusnya gitu. Dan dia nggak suka sebenarnya tinggal, dia sukanya di atas pohon, bukan jalan-jalan di dalam rumah, tidur di tempat tidur. Sebenarnya dia sukanya memang di atas pohon,
1: kira-kira gitu. Apalagi jogging di aspal kan Pak. Sebenarnya kan emang habitatnya itu adalah hutan yang alami
3: ya.
1: Oke nih Pak, ada pertanyaan dari khususnya dari kami sendiri ya Pak, untuk Bapak berdua nih. Tapi boleh yang jawab Pak Andi dulu nih.
3: Oke.
1: Jika orang utan merupakan salah satu simbol kekayaan alam Kalimantan, seperti apa masa depan yang ingin kita wujudkan untuk orang utan di Kalimantan Tengah Pak?
3: Ya, orang utan ini kan sebenarnya dia ada jauh sebelum manusia itu ada di bumi itu tuh. Jadi dalam sudut pandang orang utan, dalam bahasa orang utan, yang pendatang nih kita sebenarnya nih. Tapi kan kita kemudian karena manusia itu memang menguasai bumi ini, habitat satwa liar segala macam lah kemudian menjadi harus berbagi dengan manusia. Nah, perkembangan manusia ini dan perkembangan orang utan ini, kita ingin dia bisa berjalan berdampingan. Bagaimana kepentingan-kepentingan ekonomi, kan Indonesia ini adalah salah satu negara berkembang yang cenderung masih membangun perekonomian negara kita ini salah satunya dari ekstraksi sumber daya alam begitu. Tetapi di sisi lain ada habitat orangutan yang harus kita lindungi. Cara menyandingkannya ini yang sekarang kita coba susun melalui peta jalan konservasi orangutan supaya nanti dua kepentingan ini bisa jalan sama-sama, bisa terintegrasi sehingga everybody happy lah, kira-kira begitulah.
1: Oke, selanjutnya ya Pak, boleh Pak Denny ini untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya Pak. Jika orangutan merupakan salah satu simbol kekayaan alam Kalimantan, seperti apa masa depan yang ingin kita wujudkan untuk orangutan di Kalimantan Tengah?
2: Baik, terima kasih. Kalau bagi kami kedepannya bahwa tidak ada lagi orangutan di pusat rehabilitasi. Karena salah satu indikator keberhasilan dari konservasi orang utan yang kita lakukan adalah ya orang utan sudah tidak ada di rehabilitasi. Seperti kami yang menjalankan pusat rehabilitasi ini, nantinya adalah menjaga orang utan yang ada di hutan, tidak lagi merehabilitasi orang utan di tempat rehabilitasi. Nah, kalau itu sudah tercapai, saya jamin bahwa orang utan pasti akan lestari seperti itu.
1: Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Yeah. Jadi apa pesan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dalam memperingati Hari Orang Utan Sedunia sekaligus HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia? Boleh Pak Andi dulu nih.
3: Yeah, pesan saya adalah pertama bahwa orang utan itu hidupnya di hutan. Mari kita jaga sama-sama habitat orang utannya. Mari kita tidak memelihara orang utan, mari kita tidak membakar hutan supaya habitatnya tetap terjaga, karena kebakaran juga kan bikin orang utan potang-panting. Nah, hari ini momentum ini sebenarnya pas kemerdekaan, dalam rangka Hari Kemerdekaan saat ini juga Kalteng sedang muncul titik-titik kebakaran. Nah, ini juga pasti akan mengganggu habitat orang utan. Jadi saya mohon kepada semua pihak, mari sama-sama kita jaga hutan kita di Kalteng ini dari kebakaran hutan. Mari generasi muda semua, kalau ada melihat ada kebakaran hutan, segera lapor ke BKSDA ataupun ke UPT-UPT Kementerian Kehutanan lainnya sehingga bisa kita tangani dengan cepat. Dan mari kita sama-sama jaga hutan kita dari segala macam kerusakan apapun, dari illegal logging, dari pembukaan yang dari perambahan-perambahan dan seterusnya gitu loh. Karena seperti saya bilang tadi itu, kita menjaga ini semua bukan buat kita yang sekarang, tapi buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau kita-kita ini kan sekarang umurnya berbatas waktu sudah, paling mau berapa tahun lagi hidup kan. Tapi yang anak sekarang masih TK, SD, SMP, SMA, dia nanti yang akan tumbuh besar, yang akan menerima warisan apakah hutan ini masih utuh atau hutan ini sudah hancur. Nah, itu nanti yang akan menjadi warisan kita. Dan hari ini kita harus sekuat tenaga mempertahankan bagaimana hutan, habitat orang hutan di Kalimantan Tengah ini bisa terjaga dengan lestari.
1: Oke, teman-teman Prodo, ada satu hal yang saya notice ya dari Pak Andi. Kita menjaga hutan Kalimantan saat ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita ke depannya. Yeah. Karena inilah warisan yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita dengan sumber daya alam yang sangat kaya, khususnya Kalimantan Tengah. Yeah. Oke, kita akan beralih ke Pak Denny nih. Bagaimana tanggapannya Pak Denny?
2: Baik, terima kasih. Sebelum ada tanggapan, saya ingin ini juga menyampaikan informasi penting juga, Mas. Karena ini masih sering ada simpang siur di luar sana. Yang pertama bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa orang utan yang kami rehabilitasi itu punya bos. Bukan, itu bukan punya bos. Itu punya kita bersama, itu milik negara. Kami hanya membantu pemerintah. Di sini ada BKSDA, kami membantu BKSDA untuk merehabilitasi orang utan agar orang utan tidak punah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, yang pertama tadi sebenarnya sudah disampaikan semuanya oleh Pak Andi, bahwa saya ingin pesan buat pemirsa dan pendengar Pro2 RRI bahwa kita ayo sama-sama untuk menjaga hutan, tidak memelihara orang hutan, dan juga menyebarkan informasi terkait dengan konservasi orang hutan ini, karena ini sangat penting. Ya, mudah-mudahan semua yang mendengarkan dari pemirsa Pro2 RRI ini bisa menyampaikan juga ke keluarganya, ke saudaranya, atau ke teman-temannya bahwa ayo mari kita sama-sama mulai saat ini untuk menjaga hutan dan juga melestarikan orang hutan.
1: Oke ya teman-teman Pro2, banyak banget pelajaran dan ilmu yang bisa kita ambil hari ini terkait pelestarian alam dan pelestarian habitat orang hutan khususnya Pak. Jadi bagi teman-teman Pro2 di luar sana ada informasi penting nih. Jadi bagi teman-teman Pro2 di luar sana yang mempunyai lahan dan menemukan orang hutan, ataupun ada yang melihat orang hutan liar yang tersesat mungkin ya Pak, itu bisa langsung hubungi ke call center mereka BKSDA Kalimantan Tengah, yaitu di 08811528150, atau bisa DM di Instagram mereka di BKSDA_Kalimantan Tengah. Oke, tak terasa Pak Andi dan Pak Deni, kita sudah berada di ujung segmen hari ini. Jadi terima kasih banget udah menyempatkan waktunya hari ini. Sama-sama. Berbagi sama-sama informasi dan berbagi ilmu bagi kami kawala muda untuk menjaga dan melestarikan alam kita, khususnya orang hutan yang menjadi hewan ikonik dan endemik Kalimantan Tengah. Jadi Ruspan sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih Pak. Semoga bapak-bapak selalu sehat dan selalu semangat beraktivitas untuk hari-harinya. Dan yang pastinya tetap semangat untuk mengedukasi kami sebagai kaum muda untuk melestarikan lingkungan. Oke teman-teman Pro2, mungkin kita say hi dulu Pak, gaya anak muda nih. Hai. Nah, jadi ini adalah narasumber yang sangat luar biasa hari ini, dan ini adalah keberkahan dan keberuntungan RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi setelah ini tetap stay tune di 92.4 RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan ya dari dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang satu ada Pak Dini dari manajer yayasan BOS, dan yang satu lagi adalah dari Pak Andi sebagai kepala BKSDA Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, ya, sudah memberikan informasi dan edukasi bagi kita untuk melestarikan alam dan habitat orang hutan. Jadi tak terasa ya sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya Ruspan pamit undur diri di pagi hari ini. Setelahnya akan diteruskan oleh rekan kami yaitu Amal untuk melanjutkan dinas pada siang hari sampai sore hari nanti. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
0: Info Pro 2.

Ya Pro 2 untuk mengantar bayi kamu. Info Pro 2 hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Taman Pro 2 Girl Group Indonesia Marbles kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu-malu untuk mengungkapkannya. Nah, katanya lewat lagu Catch Me ini akan menceritakan kisah gitu ya, dan akan diangkat sebentar lagi untuk mengungkapkan perasaan ala girl group ala Indonesia. Nah, teman Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Disney dan juga Pixar mengumumkan Frozen 3, Coco 2, dan Incredibles 3 dalam acara D23 Disney Entertainment Showcase. Acara ini akan menjadi platform bagi Disney buat memperkenalkan film-film animasi yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Pengumuman ini mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer serta karya-karya animasi original dari Disney dan juga Pixar, teman Pro 2. Dan itu dia tadi info Pro 2 pada sore siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya Produa, teman terbaik kamu. Hai, teman Produa. Di santai siang kali ini bareng sama Amala. By the way, ada yang nanya nih, Kak Ruspan mana? Tadi barusan ya, dinas pagi. Sekarang di santai siang bareng sama aku aja. Kenapa sih teman Produa? Kalau misalkan yang siaran siapa, yang dicari itu siapa gitu ya. Jangan ya teman Produa, nikmatin aja, nonton aja sambil request lagu. Karena sekarang lagi di program Produa Wishlist. Jadi silahkan teman Produa buat request lagu apapun, lagu pop Indonesia ataupun lagu mancanegara. Ada juga nih dari, wah ini kayaknya teman-teman Amala nih yang join ya teman Produa. Gimana kabarnya hari dalam nuansa masih kemerdekaan tanggal 18 Agustus? Kayaknya mungkin banyak dari teman-teman Produa juga yang masih pada ikut lomba gitu ya. Kayak sekarang ini lagi instansi-instansi provinsi, kota atau lagi lomba di kantor gubernur Kalimantan Tengah teman Produa. Baru banget tadi dibahas yang request lagu udah ada Kak Bul. Selamat siang Kak, request lagu Cegil by Nabila Takia. Boleh. Tapi komen dulu dong teman Produa dan tap-tap layar nih yang nge-like baru satu ya, please. Kalau udah 1000 baru nih sama puterin lagunya ya. Jadi siap-siap buat jari-jarinya support live kita. Habis ini kita akan hadirkan dulu ada lagunya Isyana Saraswati, Game of Love.

pagi-pagi membawa bekal, singgah sebentar membeli jamu. Indonesia terus melangkah dengan tekad yang kekal. Dirgahayu negeriku untukmu dan untukku. Hai teman Bro 2, aku Riki Dwi Soehardi, salah satu pegiat komunitas dan relawan dari Kota Palangkaraya. Aku ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga Indonesia semakin maju, sejahtera, dan generasi mudanya terus berani berkarya serta membawa perubahan positif bagi bangsa. Yuk terus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih berdaulat, adil dan makmur. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia merdeka.

Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu masih di santai siang. By the way teman Pro 2, sadar gak sih kalau kota Palangkaraya tadi pagi itu kabutnya benar-benar tebal banget ya, pekat banget, bahkan malah bangun tidur aja padahal di rumah, di dalam kamar itu biasanya habis bangun gitu ya.

subuh-subuh tuh biasanya suka banget keluar rumah buat menghirup udara yang segar. Tapi entah kenapa tadi tuh kayak baru bangun aja udah bete gara-gara bau asap yang menyengat. Terus buka status WhatsApp teman Pro 2, banyak banget teman-teman kita yang membagikan lokasi di rumahnya dimanapun dia berada, entah itu tinggalnya di Kereng, di GO Bos, di Cilik Riwut. Itu semuanya subuh-subuh kayak bukan tinggal di bumi gitu ya. Kayak tinggal di negara awan, tapi bukan awan yang bersih gitu, tapi awan yang kabut teman Pro 2, gumpalan asap saking pekat dan mengganggunya tadi pagi. Terus sekarang udah berangsur-angsur tapi masih tetap nuansanya buram gitu ya, gara-gara kabut asap yang terjadi karhutlah di mana-mana teman Pro 2. By the way, jangan lupa spill gimana keadaan kamu siang hari ini, semoga aman-aman aja. Dan tadi udah ada teman kita yang request dari siapa tadi ya, dari Kak Bul, katanya request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Terus juga ada dari Kak Gabut Semata, ini kayaknya teman aku deh. Request lagunya Jadilah Legenda dari Superman Is Dead. Oke, udah ada lagunya ya. Terus ada juga Kak K, hai Kak K. Kak K request apa nih? Sumpah Mati Bay Selena Grace. Oke. Sumpah Mati itu ternyata banyak banget ya teman Pro 2. Jadi kemarin ada beberapa teman kita yang request Sumpah Mati juga. Kita kayak wah sudah gitu. Terus dijawab tuh katanya kan beda version Kak. Oh iya ternyata beda ya. Cuman kali ini kita puterin satu version aja ya teman Pro 2. Oke deh, kita pilihin Selena Grace karena Kak K masih stay tune di sini. Jadi kita puterin duluan aja. Jangan lupa teman Pro 2 buat bagikan live ini ya biar makin banyak yang nonton.

Ya bro juga teman yang terbaik kamu masih di Santai Siang. By the way tadi ada yang cari yang terus fun ya teman bro juga. Nih dia udah join live TikTok kita. Kenapa ya teman-teman bro tuh suka banget gitu nyari-nyariin penyiar-penyiar yang kalau misalkan bukan lagi tugasnya, tapi nggak apa-apa, itu artinya teman pro 2 tuh care sama kita gitu. By the way teman pro 2 masih di pro 2 his list ya. By the way teman pro 2 bisa request lagu apapun, pop Indonesia dan juga mancanegara, hip dut bisa ya, hip hop dangdut, tapi jangan sering-sering teman pro 2. Nggak apa-apa sih kalau sering-sering juga, nanti bakal malah puterin juga kok. Yang penting gimana caranya biar live TikTok kita rame ya. Thank you banget buat kamu yang udah move ke TikTok juga, karena dari tadi ya malah bacain di WhatsApp kita ada kakak Cece, ada kak Dayat gitu ya yang udah join, katanya pengen diputerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Udah kita puterin ya teman pro 2 ya. Ada 5 orang baru aja kita buka requestan lagu ya, dan yang di request lagunya sama semua. Terus tadi Superman Is Dead itu di request sama kakak Rizky, lagunya pas banget ya, ini lagi momen udaranya buruk banget, terus juga mungkin kamu lagi ada di fase capek gitu ya, capek karena banyak banget kegiatan, tapi hatinya jangan capek teman-teman, tetap semangat aja, terus tetap harus bekerja. Jadi lagunya pas banget tadi

Superman is dead. Terus tadi udah ada teman kita yang baru aja join, Kak Ruspan, katanya pengen diputerin lagunya Rahim Laude Lesung Pipi. Oke, lagunya udah kita siapin. Terus juga ada dari Kakak Siti Kusmini, pengen diputerin lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta. Ini aku suka banget sama lagu ini. Thank you banget buat Kak Siti yang udah join dan request lagu ini. Terus ada lagi nih yang request lagu, nanti ya kita masukin ke segmen berikutnya. Teman pro dua, dua lagu dulu karena masih banyak nih, antrinya panjang banget. By the way, teman pro dua, sebelum kita puterin lagu berikutnya, kamu harus tahu ada beberapa orang yang ternyata tuh memiliki kelebihan dari Tuhan, diberikan ingatan yang begitu tajam. Apa aja ciri-cirinya? Mungkin salah satunya ada di kamu ya. Pertama adalah mampu mengingat peristiwa lama tapi dengan detail, teman pro dua. Jadi ternyata orang yang bisa ingat kejadian di masa lalu dengan sangat spesifik, dia tuh ingat bahkan kamu tuh di momen-momen tertentu yang dia ingat gitu ya. Kamu pakai baju warna apa, motifnya apa, mimik wajah kamu gimana, percakapannya apa. Itu salah satunya adalah punya ingatan yang tajam. Jadi kalau misalkan kamu susah gitu ya untuk mengingatnya, mungkin kamu justru adalah orang yang punya daya ingat kebalikannya. Tapi apapun, teman pro dua ya, kadang tuh kebanyakan orang, apalagi di zaman sekarang, itu tuh punya short term memory gak sih? Jadi kayak misalkan nih kita lagi ngobrol, terus tiba-tiba kita ingat mau ngomongin apa, beberapa menit kemudian kita lupa apa yang pengen kita sampaikan gara-gara short term memory itu tadi. Jadi mungkin teman pro dua bisa dicek nih kira-kira kenapa bisa punya ingatan yang pendek, walaupun kayaknya di zaman sekarang tuh udah kayak lumrah gitu ya. Justru unik kalau misalkan kita ketemu sama orang yang ingatannya tuh, daya ingatnya tuh cukup lama dan juga tajam.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
4: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
3: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
4: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
3: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
4: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
3: Karena bangsa yang besar
4: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
5: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
4: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 teman yang terbaik kamu, tema Pro 2 masih di Santai Siang. Thank you banget buat teman Pro 2 yang kemarin tuh nanyain kenapa sih suara aku gitu ya, tuh sempat hilang, tapi sekarang udah berangsur-angsur membaik teman Pro 2. Tapi semoga jangan lagi ya, karena kayaknya sepanjang 2026 ini adalah tahun dimana Amala tuh paling sering kena penyakit radang tenggorokan. Mungkin juga salah satu indikasi karena cuaca di tempat kita yang semakin hari, bukan cuaca sih, tapi kualitas udara yang semakin hari itu semakin memburuk ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker, dan jangan sampai kamu kekurangan cairan juga nih teman Pro 2. Sambil menikmati hari ini yang sepertinya asapnya masih pekat teman Pro 2 ya, untuk menghibur kamu daripada kebisingan dan juga berbagai macam gangguan mungkin yang lagi kamu rasakan. Kali ini teman Pro 2 ada film Operasi Pesta Copet yang baru aja merilis final trailer mereka. Jadi ada di trailernya itu diperlihatkan ada aksi 4 sahabat yang baru aja mencuri 300 ponsel di festival musik Pestapora. Jadi film ini teman Pro 2 itu akan jadi film terbaru ya, yang akan diperankan oleh Ijal sama Iqbal Ramadan. Terus juga ada Adut, Kristo Immanuel, dan juga ada Tia yang diperankan sama Julfa Maharani, sama ada Melody yang diperankan sama Kawai Labiba. Mereka akan menjalankan rencana besar buat menggondol sebanyak 300 ponsel dari para pengunjung festival tersebut. Jadi misi ini ternyata tidak berjalan mulus. Keinginan mendapatkan ratusan ponsel justru mulai menguji hubungan keempat sahabat itu. Nantinya film ini akan mulai tayang per Agustus ini ya teman Pro 2. Jadi udah bisa kamu saksikan, tapi tanggal resminya tuh tanggal 27 Agustus 2026 di bioskop Tanah Air. Judulnya adalah Operasi Pesta Copet yang nantinya akan dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Catat tanggalnya teman Pro 2, siapa tahu kamu pengen nonton bareng sama teman-teman yang lain. Tapi by the way, Iqbal Ramadhani hobi ya ternyata main film-film dengan genre percurian atau percopetan. Kalau kemarin tuh kalau gak salah pencurian lukisan Raden Saleh gak sih? Terus nih pencopetan teman Pro 2. Kenapa ya Iqbal ya? Mungkin dia suka keluar dari zona nyaman kali ya. Oke deh teman Pro 2, habis ini kita langsung puterin ada lagu Malam-Malam dari Wijaya yang tadi udah di request sama teman kita Kak Kristi di WhatsApp di hotline 0811 523 924. Kamu juga bisa request di sana.

Ya Produwe, teman yang terbaik kamu. By the way, udah ada teman Produwe kita yang nanya nih dari Kak Bedra. Kak, boleh request lagu? Boleh ya teman Produwe. Pokoknya kalau kamu ngelihat di FYP kamu, kita lagi live TikTok, berarti itu lagi program request lagu. Entah itu mau siang hari atau mungkin mau di malam hari ya teman Produwe. Cuma 4 menit lagi ya, malah bakal end live di TikTok. Kita bakal move ke WhatsApp. Jadi teman Produwe yang pengen request di WhatsApp, habis ini 1 jam lagi kita bakal puterin ya teman Produwe. Aku follow ya Kak. Iya, siap. Jangan lupa di follow dan tap-tap layar teman Produwe. Pokoknya kita tuh kalau siang tuh request lagunya dari jam 10 sampai jam 12. Kalau malam hari itu di program Cerita Cinta. Jadi kamu bisa curcol update story love kamu di pukul 9 sambil request lagu. By the way teman Produwe, banyak pertanyaan dari kita juga. Kira-kira sampai kapan sih ya kan musim kemarau tahun 2026 di Indonesia? Nah ternyata teman Produwe, musim kemarau ini memang menjadi kecemasan bagi masyarakat kita, apalagi di mana-mana air udah mulai surut, ditambah di Pulau Kalimantan juga terjadinya karhutla. Dan memang tidak cuman di beberapa wilayah yang disebutkan tadi aja, tapi melanda satu Indonesia musim kemarau saat ini. Kalau dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopa Heluwakan mengungkapkan kalau musim kemarau akan diperkirakan sampai Oktober teman Produwe. Aduh, aku membayangkannya aja udah kayak kekeringan banget ya. Dan memasuki November itu akan musim hujan yang diprediksi akan mulai merata di beberapa wilayah Indonesia lainnya, termasuk sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Kemudian juga akan ada dampak El Nino di Indonesia. Ia juga sangat bergantung dengan bagaimana kondisi panasnya laut di sekitar wilayah nantinya. Gitu sih teman Produwe. By the way, jangan kemana-mana, tetap di Produwe teman terbaik kamu. Habis ini ada Menjadi Dia yang di request sama teman kita tadi, Kak Titin.

Siti, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Ya bro, di teman terbaik kamu, kali ini kita akan hadirkan esensi buku dengan judul Sang Pemimpi. Dan by the way, teman-teman bro, tetap stay tune ya. Kali ini esensi buku, habis itu kita akan kembali lagi ke program Pro 2 His List.
1: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
2: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita sang pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nur Bey. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri.

Teman Pro 2, cuaca panas kayak sekarang ditambah kabut asap di mana-mana. Hati-hati ya teman Pro 2. Ternyata apa aja tuh bisa terbakar. Salah satunya tadi yang malah ngelihat ada di salah satu kampus di wilayah Geobos yang sepeda motor mahasiswanya tuh kebakaran teman Pro 2. Langsung terbakar aja gitu, padahal cuma di parkir biasa pada umumnya. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 ngerasa kayaknya ada benda elektronik, entah itu power bank, handphone, apalagi kipas gitu ya, atau apapun itu, sebaiknya jangan simpan di jok motor, karena di cuaca yang sekemarau ini teman Pro 2, itu apa aja tiba-tiba bisa terbakar ya. Jadi tetap stay safe dimanapun kalian berada. Dan masih di program Pro 2 His List, tadi kita dari TikTok move ke WhatsApp ya. Kalau misalkan teman Pro 2 pengen join, bisa banget request ke WhatsApp kita di 0811523924. Kali ini udah ada teman kita yang request, Kak, kangen banget pengen diputerin lagunya Bruna Dia, dari Kakak Irna. Oke, aku juga kangen ya sama Bruna Dia era tahun 2024. Gak tahu kenapa vibes galonya tuh masuk banget teman Pro 2. Katanya Kak Irna pengen diputerin lagu Kini Mereka Tahu. Oke, lagunya udah ada teman Pro 2, langsung aja kita puterin.

0: panas banget.
1: Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
2: Itu efek dari El Nino.
1: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
2: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
1: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
2: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
1: Berarti kita harus mulai waspada dong?
2: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Ya bro juga temenin terbaik kamu. By the way, dari tadi kita muterin lagu-lagu mancanegara ya. Mungkin sekarang yang lagi dengerin kita teman-teman pro duanya itu adalah yang penikmat musik mancanegara ini teman pro dua. Karena kalau tadi di jam 10 sampai jam 11 tuh lagu-lagu pop Indonesia, sekarang lagu-lagu pop mancanegara. Kayak teman kita udah ada dari kakak Runa yang, kak tolong dong puterin lagunya Back to Friends dari Somber. Oke, lagunya udah kita siapin nih teman pro dua. Terus tadi udah ada yang request lagunya Can We Be Friends Again dari Asia Keva, yang di request sama kak Gio. Thank you banget, aku baru tahu ada lagu seenak itu teman pro dua. Jadi kadang tuh ya kita tuh malah tahu ada lagu-lagu asik rame itu dari teman-teman pro dua. Thank you banget yang udah minta diputerin lagu itu tadi. Aku jadi kayak wah, yang awalnya agak chaos gitu ya siang hari ini, jadi kayak berasa lebih slow down gara-gara lagu tadi. Oke, langsung aja teman pro dua, masih ada sekitar 15 menit lagi buat request lagu ya. Jangan lupa request aja di 0811 523 924.

0: sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota, jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul, menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh, yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diadakan.

0: rasa hormat pada alam.
1: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah nggak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman.

resensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya, bro, dua teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita akan ada di program obrolan muda kreatif, obrolan UMKM ya. Dan sekarang udah mau pukul 12. Sampai di sini dulu teman pro dua his list kita di hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, masih di Santai Siang.

0: Hai hai hai Pro 2, temuin terbaik kamu sama Pro 2. Seperti janji Amala tadi, udah pukul 12 waktunya kita ada di obrolan muda kreatif. Dan kali ini Amala gak sendirian ya sama Pro 2. Kita kedatangan bintang tamu, owner sekaligus founder dari Petunjuk Ngaji Karakter. Pas banget nih tema kita kali ini adalah ngomongin tentang mengembangkan media edukasi mengaji yang kreatif dan juga inovatif. Nah kali ini udah ada bersama kita, ada Khairun Nada. Amala sapa dulu, selamat siang Nada.
1: Halo kakak, baik siang.
0: Iya, ini lagi KKN ya berarti ya Nada ya?
1: Aku lagi KKN saya.
0: Okay. Di Barcel. Di Barcel, gimana keadaan di Barcel saat ini Nada?
1: Kalau keadaannya sih kak, yang seperti kita tahu panas ya kak, panas. Mm-mm. Kemudian juga di sini.
0: Oke, okay. Berarti masih sama berkabut juga kayak di Palangkaraya ya?
1: Ya kak, banyak banget kabutnya.
0: Wah, banyak banget nih sama Pro 2. By the way, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Nada perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman Pro 2. Nada ini siapa, kesibukannya apa, terus buka usaha ini, Petunjuk Ngaji Karakter tuh dari kapan?
1: Oke, izin dulu ya kak, menyapa teman-teman semua baik. Terima kasih kepada Kak Amala yang sudah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman sahabat Pro 2 semua, perkenalkan nama saya Khairun Nada. Saat ini saya merupakan mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Kesibukannya ya sehari-hari sebagai mahasiswa itu berkuliah, karena sekarang sudah semester akhir jadi sekarang lagi KKN. Kemudian sampingannya ya ini sih kak, jualan bisnis Petunjuk Ngaji Karakter.
0: Oke, keren banget. Ini pertanyaan pribadi aku juga. Apakah karena kamu tuh mahasiswa ilmu Quran Tafsir, makanya Nada tuh mengembangkan Petunjuk Ngaji Karakter ini, atau mungkin memang dari dulu pengen buka usaha aja gitu?
1: Sebenarnya sih enggak ya kak. Bisa kepikiran bikin Petunjuk Ngaji itu karena kemarin itu sempat pengabdian di salah satu TPA kak.
0: Oke.
1: Ya kemarin itu pengabdian sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Nah di situ tuh saya ngelihat para anak-anak tuh kak ngaji itu kan setelah makan mereka itu ngaji. Nah itu kebanyakan mereka itu tangannya kotor, kemudian juga nunjuk-nunjuk Al-Quran gak pakai tunjuk ngaji, kadang gak kelihatan gitu. Jadi itulah kepikiran kayak daripada kotor mending bikin tunjuk ngaji aja kali ya gitu, awal-awalnya gitu.
0: Berdasarkan kebutuhan praktek langsung gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus Nada udah bikin Petunjuk Ngaji Karakter ini nih, dijualkah ke umum atau gimana Nada?
1: Nah kalau awal-awal tuh kak, sebenarnya dari ini juga kak, dari TPA pengabdian kemarin awalnya pertama kali itu mempromosikan di sana. Jadi ini juga pertama kali itu ngumpulin anak-anak dulu, ngumpulin para ustazah ustadznya gitu. Jadi mengenalkan kalau kami itu mau menawarkan gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya diterima dengan baik tuh kak sama mereka. Jadi kemudian setelah pertama kali mengenalkan itu ustadznya juga ikut mesen gitu. Jadi lama kelamaan orang-orang tuh pada tahu gitu, ikut mempromosikan. Tapi selain di situ juga kita bikin pamflet gitu kak, disebar gitu.
0: Iya, aku ngelihat harganya juga affordable banget ya Nada. Berapa tuh harganya satu?
1: 3 ribuan kak.
0: Nah iya kan, ada minimal pembelian gak buat siapa aja yang pengen?
1: Sebenarnya kalau di Palangkaraya nih kak, itu gak ada minimal sih kak. Soalnya masih belum buka di Shopee sih, maksudnya di Keranjang Kuning tuh belum ada. Soalnya baru-baru aja.
0: Oh berarti rencana kedepannya pengen buka di e-commerce gitu ya?
1: Gitu.
0: Oke, okay. By the way Nada, mau masuk ke tema nih. Menurut Nada, kenapa sih media edukasi mengaji itu perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif atau inovatif kayak tadi?
1: Kalau menurut aku sendiri sih kak, kenapa harus, apa tadi kak pertanyaannya kak?
0: Media mengaji itu perlu dikembangkan dengan pendekatan yang kreatif kayak yang Nada lakukan. Kenapa tuh Nada?
1: Oh dari saya pribadi sih kak, karena mungkin ya anak itu pastinya anak muda itu kan pasti menerima informasi sekarang tuh udah mudah banget. Dan sekarang tuh serba mudah diakses kak.
0: Setuju.
1: Kemudian Mereka juga terbiasa kan kak, dan suka dengan gaya-gaya visual. Kemudian mereka itu lebih tertarik dengan video-video pendek, ilustrasi, serta media-media digital gitu. Jadi alangkah baiknya kita buat semenarik mungkin, jangan polosan aja gitu, supaya bisa diterima. Kemudian kalau kita menyampaikan ilmu pun ya, kalau kita sampaikan dengan cara yang sama aja terus tanpa kita menyesuaikan dengan media atau tren-tren sekarang penyampaiannya, kita itu termasuk bisa menjadi pesan yang benar gitu kak, tetapi tidak sampai dengan maksimal. Maksudnya tuh kalau kita tuh menyampaikan yang biasa-biasa aja kayak dulu, nggak berkembang, itu mungkin akan sulit diterima gitu kak.
0: Oke, paham-paham. By the way, Nada, aku penasaran yang paling laku founder karakternya apa? Founder karakter, karakter petunjuk karakternya apa yang paling laku di tempat Nada?
1: Kalau yang paling laku itu bunga sama pisang,
0: Kak. Ada pisang juga.
1: Ya, buah-buahan karakter itu tuh loh. Ada tiga karakter sih kak, yang paling laku tuh bunga sama pisang.
0: Oke, total ada berapa karakter yang udah dibuat Nada?
1: Kalau selama menjalani bisnis ini, kan masih ini ya kak, masih
0: merintis.
1: Stop dulu kan selama KKN.
0: Oke.
1: Jadi berjalan alhamdulillah sekitar 2 bulan, itu tuh sudah bisa tembus 300-an kak.
0: Wih, cepat ya, cepat ya, nih.
1: Banyak yang pesan-pesan juga, terutama TPA-TPA gitu kak.
0: Iya, jadi kayak langsung bergrup gitu ya, mereka pesannya langsung banyak,
1: langsung dari ustadznya. Kemudian juga melalui kakak tingkat di kampus tuh kan ada yang ngajar-ngajar juga, jadi minta bantuan gitu, siapa tahu ada yang minat gitu.
0: Oke. By the way, Nada, ketika membuat media edukasi mengaji kayak petunjuk mengaji, gimana sih cara kamu menyederhanakan materi yang kamu sampaikan? Kamu kan juga ngajar gitu ya, tetapi juga tidak menghilangkan nilai dan juga pesan pembelajarannya.
1: Menurut aku pribadi sih, intinya kita itu harus bisa menyesuaikan dengan orang-orangnya aja sih kak. Okay. Intinya tidak keluar dari sesuatu yang menyimpang, sampaikan sesuai dengan kenyataan. Kemudian ya lebih dimodif aja sih kak cara penyampaiannya agar tidak terkesan membosankan gitu.
0: Setuju banget. Tapi by the way, Nada, berarti kamu tuh buka usaha ini tuh sendirian kah, atau mungkin bareng sama teman-teman lain juga?
1: Bareng juga kak, ada juga teman seasrama. Tapi kan dia tuh kurang bisa tuh kak, handmade. Jadi paling aku ini minta bantuan kayak, ini dong lemin gitu. Nanti kayak keuntungannya kadang neraktir gitu tuh kak.
0: Tapi tetap yang dapat keuntungan utamanya adalah Nada gitu ya.
1: Karena handmade ini termasuk, kemarin juga sempat ngajak, mereka tuh bilang pegel katanya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih kak,

0: soalnya bosan megang handphone terus, jadi pengen bisa kerajinan gitu.
1: Doain aja dulu ya kak, semoga bisa berkembang lagi ya.
0: Amin. Berarti media sosial yang selama ini digunakan untuk mengembangkan usaha Nada adalah by teman lewat WhatsApp gitu ya?
1: WhatsApp, kemudian juga menyebar pamflet. Cuman kak, ini juga sih kak, kita harus bisa lebih berani untuk menyampaikan ke publik juga sih.
0: Oh, contohnya?
1: Contohnya kayak kemarin itu kan langsung datang ke tempatnya, mengumpulkan anak-anaknya, kemudian menyampaikan ini tuh apa gitu kan. Jadi kita harus lebih kayak berani untuk public speaking lah kak.
0: Oh benar, kayak macam sales jadinya ya.
1: Iya sih.
0: Iya, cuman penyampaiannya tuh harus langsung teman berdua, gak bisa lewat konten-konten aja. Setuju, soalnya anak-anak kecil ya, jadi mereka tuh harus ngerti.
1: Takutnya gak ngerti nanti,
0: iya,
1: tiba-tiba langsung beli gitu kan.
0: Iya benar-benar, nanti dikira tidak digunakan sesuai sama fungsinya. By the way Nada, ada gak tantangan selama buka usaha petunjuk ngaji karakter ini selama 2 bulan yang kamu rasakan? Boleh dong spill ke teman berdua.
1: Sebenarnya tantangannya itu ini sih kak, karena kan awalnya itu masih kecil-kecilan gitu kan. Jadi budget-budget awal tuh kan usahain gak terlalu besar gitu kak. Jadi pakai gunting biasa, apalagi kan kalau dulu itu bisa luka gitu kan, bisa melukai gitu. Jadi harus hati-hati. Tantangannya tuh lebih di ini sih kak, yang bikinnya tuh loh, bikin petunjuknya itu. Kemudian juga harus ini sih kak, harus sabar juga kan, karena kan setiap penjualan itu gak setiap hari laku gitu kan.
0: Benar. Iya, apalagi ini kayaknya jarang rusak ya, kalau dipikir-pikir kan cuma digunakan untuk mengaji. Iya. Oke deh Nada, gak terasa obrolan kita udah ada di penghujung acara. Boleh dong Nada kasih pesan buat teman Pro 2 yang pengen punya usaha edukasi kreatif kayak kamu, itu kira-kira mulainya dari mana?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 khususnya anak-anak muda ya, karena saya juga anak muda, ingin menyampaikan sih bahwa kalau kita itu jangan merasa terlalu apa namanya, jangan malu gitu ya, jangan gengsi, walaupun harus memulai dari nol, harus memulai dari sesuatu yang kecil, kita tuh jangan pernah gengsi. Intinya kita harus coba aja dulu, karena kan kita sekarang ini hidup di zaman yang memberikan kita itu begitu banyak ruang gitu kak untuk berkarya. Nah,
0: betul.
1: Itu media digital nih, handphone yang kita gunakan setiap hari. Nah sebenarnya handphone ini kan bisa tuh jadi alat kita buat belajar, kemudian bisa buat kita berkarya, bahkan juga menyebarkan ilmu dan kebaikan gitu kak pada orang-orang. Jadi ya untuk para anak muda, jangan takut punya ide sekecil apapun, jangan takut untuk mencoba.
0: Oke, luar biasa sekali Nada, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat ngobrol di Pro 2 di Santai Siang ya.
1: Iya kakak.
0: Iya, semoga sukses KKN-nya. Nanti balik tanggal berapa katanya Nada?
1: Balik tanggal 28 kak.
0: Oh bentar lagi, 10 hari lagi berarti ya?
1: Gak kerasa.
0: Iya. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan sampai jumpa Nada.
1: Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, itu dia tadi obrolan santai siang kita tentang tema mengembangkan media edukasi mengaji yang kreatif dan juga inovatif. Semoga obrolan tadi itu bisa memberikan inspirasi bagi teman Pro 2 buat melihat bahwa belajar dan berbagi pengetahuan tanpa dikemas dengan cara yang kreatif, menarik, dan tetap memberikan manfaat. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.
2: Muda Kreatif.

0: penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
3: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Tahun Prodo ternyata inovasi buat mengajar lebih kreatif dan juga inovatif buat anak-anak bangsa, anak-anak negeri ya. Tahun Prodo itu tuh banyak dilakukan sama guru-guru Tahun Prodo. Bahkan guru-guru anak-anak muda ya, yang kalau bisa dibilang tuh guru Gen Z ya, bahasa istilahnya kayak sekarang. Mereka tuh punya berbagai cara untuk menyukseskan atau mencerdaskan anak bangsa. Bahkan tadi lewat baru aja di FYP TikTok Amala, ada guru honorer yang gajinya tuh pas-pasan banget ya Teman Prodo 2, tapi dia tetap berusaha bikin kelasnya senyaman dan semenarik mungkin agar anak-anak siswa-siswinya itu semangat buat belajar. Jadi dia menghias, mendekorasi kelasnya sendiri gitu ya, itu pakai uang pribadi Teman Prodo 2, mulai dari ngecat, beli berbagai pernak-pernik, terus berbagai macam karakter juga untuk memudahkan anak-anak mengingat gitu ya, untuk mendukung proses belajar mengajarnya juga. Keren banget ya Teman Prodo 2 ngelihat anak-anak muda tuh tanpa pamrih gitu berjuang demi bangsa ini. Nah, Teman Prodo 2, kalau kamu juga punya cerita-cerita unik, boleh nih Teman Prodo 2 kasih tahu ke kita. Kalau Amala sih kenangan selama masa sekolah tuh ingat banget dulu waktu itu masih SD kelas 5 kalau enggak salah ya Teman Prodo 2. Itu tiba-tiba di challenge sama guru untuk lomba bikin puisi buat ibu guru. Bikin puisi buat ibu guru. Kalau dipikir-pikir gurunya agak narsis juga ya gitu, minta dibikinin puisi buat dirinya sendiri. Cuman enggak apa-apa. Kita bikin gitu ya, kita bikin segombal mungkin bermodal nonton waktu itu ada acara komedi tapi isinya gombal-gombalan, tapi itu jadi referensi buat kita ngegombalin gurunya. Gurunya itu cewek ya Teman Prodo 2. Terus kita bikin puisinya dan ternyata ibunya suka gitu. Terus kita dapat hadiah Tipex waktu itu. Nah waktu itu lagi ramai karakter Angry Bird. Jadi Tipex Angry Bird tuh kayak di mata kita waktu masih SD itu tuh kayak sebuah hal yang mahal banget, padahal harganya berapa sih ya, paling cuma berapa ribu gitu kan. Tapi itu jadi kenangan bahkan sampai sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman Prodo 2 salah satunya punya profesi jadi guru gitu ya, kreativitas yang kamu buat ya mungkin bagi kita tuh B aja, tuh bagi anak-anak kecil siswa-siswi itu bakal melekat selama-lamanya teman-teman Prodo 2. Jadi jangan sungkan buat bikin proses belajar mengajar sekreatif mungkin, sama seperti yang udah dilakukan sama si Nade tadi, bintang tamu kita, bermodal dari kawat dan juga kain flanel untuk bikin petunjuk ngaji karakter yang bikin anak-anak jadi semangat mengaji ya, yang awalnya anak-anak itu tuh sama sekali gak punya petunjuk ngaji. Jadi ternyata zaman sekarang petunjuk ngaji tuh udah mulai dilupakan dan sekarang kembali digaungkan sama Nada Teman Prodo 2. Buat kamu yang mungkin ada cerita-cerita juga, jangan lupa join di hotline kita 0811523924.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
4: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
5: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.
6: Nomor 2, sampai di sini dulu program Muda Kreatif, obrolan bareng sama UMKM ya. Kalau misalkan nomor 2 kenal ada UMKM yang isinya anak-anak muda penuh dengan kreativitas ataupun inovasi, boleh banget nomor 2 rekomendasiin aja ke Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya, atau kamu juga bisa ke hotline kita di 0811523924. By the way, nomor 2 masih dibuka ya pendaftaran juga audisi Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya sampai dengan 30 Agustus. Masih sampai 12 hari lagi nih teman pro 2. Kamu bisa mendaftarkan diri dengan langsung datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat, atau kamu juga bisa hubungi ke kontak person di 0822 5482 9195 atas tema Rijaldi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: second in his back pocket. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tomro Duel, kita masih ada di informasi olahraga. Kali ini kontingen Indonesia katanya dikabarkan menargetkan minimal membawa pulang 4 medali emas dalam Asia Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang akan berlangsung bulan September, Tomro Duel, tepatnya tanggal 19 September sampai dengan tanggal 4 Oktober. Target ini juga sudah disepakati oleh Menpora Erick Thohir bersama dengan Sepda Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Kendati memasang target awal 4 emas, pemerintah membuka peluang terciptanya tambahan medali dari cabang-cabang unggulan. Erick juga menyebut bahwa perjuangan atlet yang akan membawa nama Indonesia di Asian Games 2026 itu gak mudah ya. Katanya banyak banget pengorbanan yang dilakukan demi mengibarkan merah putih di kancah internasional. Kemudian nama Pro 2 guna mewujudkan target tersebut, tim CDM terus mematangkan seluruh aspek operasional maupun dukungan teknis bagi para atlet. Ada juga Kemenpora bersama CDM berkomitmen untuk memberikan pengawalan penuh kepada atlet yang akan bertanding pada September nantinya. Dukungan maksimal juga diharapkan mampu memberikan motivasi khususnya terhadap kontingen merah putih untuk mengibarkan bendera di panggung tertinggi Asia. Nah, kalau sebelumnya Taman Pro 2 itu tuh pernah dilaksanakan juga di China Asian Games tahun 2023 ya, malah inget banget tuh. Terus kontingen Indonesia juga memborong 7 emas. Nah, pada klasemen akhir, rombongan merah putih menempati posisi ke-13 dengan koleksi 7 emas, 11 perak dan 17 perunggu, Taman Pro 2. Semoga tahun ini itu mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi, membawa lebih banyak lagi ya, Taman Pro 2. Amin. By the way, jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga selama 60 menit ke depan.

Mailship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Di era digital yang serba cepat ini, teknologi berubah tiap detik. Tapi, tahu nggak sih apa yang nggak boleh berubah?
1: Ah, karakter bangsa kita. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, transformasi teknologi harus berimbang dengan pondasi nilai yang kuat.
0: Bener banget, canggih boleh, tapi integritas, etika digital, dan gotong royong tetap harus jadi identitas utama kita.
1: Jadi, pintar di dunia maya aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus kritis, bijak bermedia, dan juga harus berkarya nyata buat negeri.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kuatkan karakter, pelopori transformasi menuju Indonesia emas.
0: Terus inspirasi harimu
1: hanya di Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Tim Pro 2, tim yang terbaik kamu, tim Pro 2. Kita back to lagi di informasi olahraga. Nah, kali ini tim Pro 2 ada jadwal siaran langsung Persib versus Bali United di Dewata Challenge. Kabarnya tim Pro 2 Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada laga pamungkas Dewata Challenge Series 2026 ya. Persib akan menjalani pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa malam tanggal 18 Agustus hari ini ya teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain disiarkan secara langsung di Indosiar, pertandingan Persib versus Bali United juga dapat disaksikan via live streaming di video.com. Laga ini juga akan menjadi pertandingan penutup sekaligus penentu juara Dewata Challenge Series 2026. Persis dan Sabah FC juga sama-sama mengantongi 3 poin, sedangkan Bali United belum mendapatkan poin. Persib memiliki peluang besar untuk keluar sebagai juara dan hasil imbang sudah cukup bagi Maung Bandung untuk mengunci posisi teratas. Persib juga tetap menjadi juara apabila kalah dengan skor 0-1. Sementara itu, Bali United juga wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang menjadi juara turnamen tersebut, teman Pro 2. Dan pertandingan ini juga dimanfaatkan Persib untuk memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain baru yang baru bergabung setelah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. By the way, jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga lainnya.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya Pro juga teman terbaik kamu. Kita masih di informasi olahraga. Kali ini Jay Herdman atau putra dari pelatih timnas Indonesia John Herdman dilaporkan bakal bergabung dengan Bali United, dan katanya kepindahan Jay ke Bali United diumumkan langsung oleh Cavalry FC pada hari Senin kemarin, teman Pro 2, tanggal 17 Agustus. Meskipun transfer tersebut telah diumumkan, Cavalry FC juga tidak mengungkapkan nilai atau biaya yang harus dikeluarkan dalam proses kepindahan Jay Herdman ke Bali United. Katanya tamu Pro 2, putra John Herdman ini memiliki nama lengkap Jay Joshua Herdman. Dia lahir di Invercargill, Selandia Baru pada tanggal 14 Agustus tahun 2004 dan kini sudah berusia 22 tahun. Jay Herdman juga meniti karir sebagai pesepak bola dengan bergabung bersama tim junior Hibiscus Coast Sari United dan Vancouver Whitecaps FC. Pada tahun 2022 dia juga bergabung dengan tim kedua Whitecaps FC di Kanada. Bersama dengan klub tersebut, Jay Herdman berhasil mencatatkan sebanyak 47 kali tampil dan mencetak sebanyak 9 gol. Masih muda tapi udah sukses banget ya teman Pro 2. Terus juga setelah itu dia dipindahkan ke Cavalry FC dan diikat dengan kontrak permanen selama musim 2025-2026. Bersama Cavalry, Jay Herdman juga mencatatkan sebanyak 23 kali permainan. By the way, jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: Hei, tadi kerasa gak gempanya? Kenceng banget.
3: Alamak. Ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
2: Emangnya kenapa?
3: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
2: Terus harus ngapain dong?
3: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
2: Kalau keluarga belum kumpul,
3: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
2: Wah, berarti harus gercep ya?
3: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
2: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamat.

Teman Pro 2 udah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita udah ada di informasi hiburan ya, by the way teman Pro 2. Dan buat kamu tetap stay tune aja, kita masih bakal hadirkan informasi terup to date selama 60 menit ke depan. Dan dari tadi teman Pro 2 kamu lagi dengerin lagunya Lamunan di Kota Itu dari Divki Halib. Kali ini udah ada stay tune ya dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Pas banget nih yang baru aja berantem sama pasangannya buat dengerin lagu ini.

0: perhatiin deh, karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

02. Aku Zahra Denisa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dengan semangat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, Indonesia semakin maju, semakin kuat, dan terus menjadi rumah yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk tumbuh, berkarya, serta mewujudkan mimpi. Yuk kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, berani berkarya, saling menginspirasi, dan memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Karena masa depan Indonesia juga ada di tangan kita, generasi muda. Dan jangan lupa, terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia. Euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahin.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia. Indonesia.

0: to Miami.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Di santai siang udah pada kenyang, udah pada makan. Jangan sampai lupa makan ya. Nanti mah atau asam lambung teman Pro 2. By the way, kali ini film yang lagi naik daun ada Spider-Man Brand New Day. Banyak banget orang-orang ngedit video Kota Palangkaraya versi remake sinematik ala Brand New Day Spider-Man. Amalah pengen ikutan juga. Cuman partner jalannya lagi LDR teman Pro 2, capek banget. Kenapa harus jauh ya? Siapa sih? Siapa di sini pendukung boikot LDR? Amala. Nah teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day kini resmi jadi anggota klub elite film Amerika Serikat produksi Hollywood, karena hanya dalam 3 minggu penayangan berhasil mendapatkan 2 miliar US dollar Amerika Serikat teman Pro 2. Film ini menjadi satu dari 8 film yang sanggup menyentuh 2 US dollar miliar dalam sejarah, dan ini memecahkan rekor yang masih dipegang oleh Avatar tahun 2009 dengan peraihan 2,9 miliar. Kemudian ada Avengers Endgame tahun 2019 dengan pendapatan 2,7 miliar US dollar, dan ada film Avatar The Way of Water tahun 2022 dengan pendapatan 2,3 miliar US dollar Amerika Serikat teman Pro 2. Terus juga ada film Nietzsche 2 tahun 2025 dengan pendapatan 2,27 miliar, ada Titanic dengan pendapatan 2,26 miliar US dollar Amerika Serikat. Tentunya ini menandakan bahwa film Spider-Man Brand New Day ini menjadi salah satu film terlaris dan terbanyak meraih uang ya teman Pro 2 dalam kurun waktu belum genap 3 minggu. Gimana nih? Apakah kamu salah satu penontonnya, atau mungkin teman Pro 2 masih bingung siapa partnernya? Karena sama kayak Amala juga enggak ada partner nonton. Tapi enggak apa-apa ya. Kita tetap support kok ya teman Pro 2, karena Spider-Man itu dari masa ke masa enggak pernah yang failed ya. Teman Pro 2 selalu mencuri perhatian dan kayaknya enak banget ditonton bareng sama keluarga.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera, dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Tamu berdua, kita masih ada di informasi hiburan. Tapi sebelum itu, tamu berdua, tim RRI Palangkaraya baru aja dapat kabar ya. Kalau misalkan pada hari Senin kemarin tanggal 17 Agustus ada korban yang tenggelam di pinggir Sungai Arut Pangkalambun karena terpeleset dan tercebur. Korban diduga tenggelam karena tidak muncul ke permukaan. Kemudian masyarakat sekitar dan keluarga korban sudah berupaya melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan sehingga membutuhkan bantuan SAR. Nah, teman pro 2 tim rescue pos pencarian dan pertolongan Pangkalambun melakukan sebanyak 5 orang personel untuk mencari korban. Kemudian ada Polres Kota Waringin Barat, Polsek Arut Selatan, dan juga ada Koramil 1014 dan 01 Arut Selatan. Kemudian ada keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, kemudian di hutan dan juga di jalan, tim petugas keamanan menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, kemudian menghindari bertindak tidak aman yang memicu keadaan atau kondisi tidak aman. Nah, jangan menambah jumlah korban, sayangi diri kamu dan juga keluarga. Terima kasih banyak atas bantuannya dari Humas KPP Palangkaraya. Hati-hati ya teman pro 2, karena sekarang tuh kalender sial tuh gak ada di kalender ya teman pro 2, tanggal sial. Jadi kalau misalkan teman pro 2 lagi beraktivitas, usahakan banget diperhatikan kira-kira konsekuensinya buat diri sendiri apa. Hindari berada di pinggir sungai kalau misalkan memang tidak bisa berenang, atau mungkin arus kedalaman air sedang lagi pasang-pasangnya. By the way teman pro 2, kita beralih masih di informasi hiburan terup to date bareng sama Amala. Kali ini ada film Ghost Rider Ryan Gosling yang katanya akan dijadwalkan tayang gitu ya. Sebelumnya Ghost Rider tahun 2028 juga jadi momen penayangan film Black Panther 3 yang dijadwalkan akan tayang pada tanggal 15 Desember. Sementara X-Men itu udah tayang pada bulan Mei kemarin teman pro 2. Jadi judul-judul itu merupakan bagian dari sejumlah pembaruan jadwal rilis yang diumumkan perusahaan setelah acara penggemar D23 yang berlangsung akhir pekan kemarin tanggal 17 Agustus hari Senin. Kalau misalkan film Marvel banyak banget ternyata akan tayang dalam waktu yang berangsur-angsur mulai tanggal 9 November tahun 2029. Dan proyek ini tuh hanya disebut sebagai film Disney tanpa judul. Jadi mereka tuh masih merancang kira-kira judul berikutnya tuh kira-kira apa gitu ya. Contohnya ada film Ryan Gosling yang diumumkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider, tapi judulnya belum diumumkan ke publik kira-kira film yang akan dimainkan ia itu judulnya apa gitu ya. Terus di tahun Mei 2027 nanti ada film Star Wars juga, lanjutan dari Starfighter yang disutradarai oleh Levy dan dibintangi oleh Gosling, dan proyeknya juga sedang berjalan ya teman pro 2, baru aja diumumkan kemarin. By the way, informasi tadi sekaligus menutup informasi hiburan kita di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana, habis ini teman pro 2 bakal ditemenin sama Jen. Amala pamit, thank you banget udah ditemenin dari tadi pukul 10, dan buat kamu tetap stay tune aja, don't go anywhere. Seperti biasa Selasa sore kita ada program unggulan obrolan belajar bahasa Inggris. So tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali kabar pertama dari panggung bulu tangkis dunia, di mana pasangan ganda campuran Indonesia Rehan dan Gloria sukses menumbangkan wakil Malaysia di ajang kejuaraan dunia. Usai laga sengit tersebut, pasangan ini turut membagikan kisah drama dan perjuangan tak mudah yang sempat menyelimuti persiapan mereka menjelang tampil di turnamen bergengsi. Beralih ke kancah sinema internasional, proyek adaptasi dongeng klasik Rapunzel versi live action akhirnya membawa kabar baru. Aktris Tegan Croft dipastikan bakal membintangi karakter berambut pirang tersebut dalam film yang akan dijadwalkan siap meluncur di layar lebar pada Maret 2028 mendatang. Sementara itu dari kancah sains dan teknologi luar angkasa, astronot gabungan dari NASA dan ESA, European Space Agency, bersiap melakukan aksi spacewalk atau berjalan di luar angkasa selama 6,5 jam. Misi penting ini dilakukan untuk mengganti dan memperbarui komponen antena utama di stasiun luar angkasa internasional demi menjaga kelancaran komunikasi antariksawan. Demikian info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jen nyapa buat teman-teman di luar sana yang lagi dengerin Jen di radio kesayangan kalian. Gimana nih sore harinya? Biasanya sih hari-hari gini udah pada persiapan mau pulang enggak sih? Apalagi kalau mau pulang kantor, pulang sekolah enggak sih teman Pro 2? Ya, teman Pro 2, hari ini Jen bakal nemenin kamu ya seperti biasa di sore ceria sampai jam 8 nanti ya. Dengan informasi-informasi dan lagu-lagu yang bakal nemenin teman Pro 2 di rumah maupun di jalan ya. Yang lagi di jalan, halo. Jen, apa kalian semua ya? Hati-hati di jalan, hati-hati nyetirnya, semoga sampai di tempat tujuan ya. Apalagi kayaknya jam-jam segini pada mau persiapan olahraga gak sih? Ya, kalau gak jalan sore, ya olahraga di indoor. Main padel mungkin, atau main badminton nih. Ya teman-teman, dua, seperti biasa ya, jam 15 sampai jam 16 kita bakal ngobrol bareng nih. Dan Jen gak sendirian hari ini karena akan ada temen Jen. Halo.
1: Halo.
0: Berbeda ya teman-teman dua. Halo Nur.
1: Kenapa tuh?
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kenapa sih kamu mukanya merah? Ada sesuatu?
1: Aku tadi habis dijenguk ya sama mama aku. Jadi mama aku tuh pulang dari Banjar. Jadi ya karena arah pulang aku ke ngelewatin Palangka gitu ya. Jadi ya berhentilah sebentar
0: ngeliat anaknya ya.
1: Iya.
0: Di Banjar ada acara apa?
1: Liburan aja sih.
0: Oh, liburan. Berarti
1: kayaknya
0: ramean ya.
1: 4 harian gitu jalan-jalan di Banjar sama aku.
0: Ramean ya berarti.
1: Sama kakak abangku.
0: Oh, iya. Hmm. Jadi pas tadi ditinggal sedih ya?
1: Sedih ya, sedih. Namanya juga hati anak perempuan itu kan agak lembut.
0: Iya.
1: Dikit gitu ya dari anak cowok.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalnya ketemu keluarga terus ditinggal tuh berasa kayak aduh
0: sedih.
1: Oh
0: iya, sedih banget. Biasanya kalau kita cewek-cewek ya pasti di rumah tuh kalau udah pulang sedih lagi, sendiri lagi, berasa tadi ada sama mama gitu, tengah sama papa.
1: Betul.
0: Oke, Nurul, ini sekarang udah tanggal 18 nih. Kan kemarin kita memperingati 17-an ya.
1: 17 Agustus.
0: Ya, kemarin Nurul ada ikut-ikut lomba enggak, atau misalnya lihat-lihat di sekitaran Kota Palangkaraya ada yang baru atau apa gitu?
1: Kayaknya kalau misalnya lihat-lihat banyak ya yang lagi menyemarakkan Hari Kemerdekaan kita.
0: Iya, betul.
1: Dan kemarin juga di lingkungan aku itu tuh kayaknya di masjid dekat kos aku itu tuh panitianya kayak ngadain lomba gitu loh. Jadi sore-sore tuh banyak banget anak-anak kumpul di situ lagi lomba-lomba. Gitu. Terus kalau untuk aku sendiri sejauh ini, kemarin kan kita ngadain lomba juga ya.
0: Iya.
1: Aku ikut ya tuh estafet tepung sama estafet air.
0: Berarti cemong-cemong dong nih mukanya.
1: Iya,
0: kemarin.
1: Karena kan kita tahu misalnya tepung ini kan kalau kena angin atau ketiup,
0: iya,
1: langsung terbang gitu ya. Nah kita ini kan tipikal orang kayak misalnya ngelihat muka teman kita lucu tuh kita langsung
0: langsung kayak langsung terhembus ya.
1: Terhembus lah.
0: Iya sih, benar-benar. Tapi ya 17-an kemarin juga kita kan ada lomba-lomba juga kan. Dan kemarin aku lihat juga banyak promo nggak sih, Nurul?
1: Iya betul. Gimana ya kalau misalnya tanggal merah nasional itu
0: iya,
1: salah satu event untuk kaum Gen Z berbelanja deh.
0: Kamu belanja nggak?
1: Kayaknya aku lebih ke makanan dan minuman sih. War.
0: Iya. Oh war ya, war makanan. Berarti ya pakai voucher ya.
1: Iya betul banget.
0: Apalagi Gen Z sekarang
1: iya,
0: harus pakai voucher buat beli. Iya. Terus kalau ngomongin soal apa ya 17-an ya. Kemarin ikut upacara juga ya?
1: Ikut.
0: Aduh.
1: Untungnya.
0: Tapi kemarin sempat ngeliat juga nggak di Palangkaraya muter-muter, misalnya Nurul muter-muter wilayah Kota Palangkaraya itu ramai gak? Tahu biasa-biasa aja.
1: Pas hari 17-an kemarin ya, itu menurut aku cukup ramai ya, karena biasanya kan memang 17-an ini tuh banyak orang yang sangat bergembira gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul,
1: biasanya memang momen 17-an ini banyak juga dinanti orang-orang gitu ya. Entah itu keseruan lombanya atau keseruan hal lain sebagainya gitu kan. Dan kemarin tuh pas banget pulang dari kantor habis kita upacara tuh kayak banyak banget ngelihat orang-orang pakai baju adat.
0: Iya, di jalan juga ngelihat kan.
1: Betul. Karena kan kita sekarang upacara segala macam itu kan menggunakan pakaian adat ya.
0: Iya.
1: Jadi rata. Tuh banyak banget pas aku pulang kemarin tuh ketemu sama orang-orang pakai baju adat gitu, adat Dayak, adat Jawa gitu,
0: oh pokoknya iya.
1: Macam-macam lah ya.
0: Biasanya itu yang dari anak sekolahan kan, mereka disuruh pakai baju adat. Terus ada yang pakai baju tarian juga. Aku lihat di jalan, oh ini pasti sanggar atau enggak mereka lagi ngisi acara
1: gitu kan. Mungkin opening seremoninya itu tarian.
0: Iya sih, kalau dilihat di sini

0: banget mengikuti.
1: Tapi benar gak sih, kemarin kan aku KKN di salah satu desa di Kuala Kurun ya. Di situ tuh mereka lombanya tuh sampai 5 hari. Emang benar ya di tempat-tempat gitu?
0: Iya, betul. Oh. Karena kan enggak bisa kan selesai dalam 1 hari. Bahkan bisa lebih dari seminggu tahu. Karena kan kita kadang menyesuaikan dengan jadwal warga ya.
1: Iya
0: kan
1: sih.
0: Sekarang warga tuh bukan yang orang free gitu loh. Orangnya masih ada yang kerja,
1: ada yang kerja
0: macam gitu kan. Jadi kita tuh kadang ngambil waktunya sore buat ngadain lombanya selesai mereka kerja segala macam gitu. Jadi kalau untuk seharian aja itu tuh enggak cukup, Kak.
1: Iya sih, gitu. Benar. Iya, aku kemarin tuh sampai 6 hari. Capek banget lagi. Apalagi antusias banget kan kalau warlok-warlok sekitar situ, dan mereka lebih ramenya tuh pas lomba olahraga sama panjat pinang.
0: Betul,
1: rame tuh intinya semuanya ya.
0: Lucu, aku tuh kayak ngelihat orang panjat pinang tuh lucu nggak sih, Kak?
1: Iya, lagi
0: naik turun
1: besusun kan, naik gitu.
0: Udah mau nyampe puncak,
1: jatuh lagi,
0: meluncur lagi.
1: Meluncur ke bawah. Itu sih yang seru ya, Nurul ya.
0: Betul.
1: Iya, itu sih teman Pro 2 memang seru banget ya kalau ngomongin soal lomba-lomba di hari kemerdekaan. Di hari kemerdekaan juga ada hari-hari lain juga kan, yang memang rame banget. Oke, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Nurul setelah lagu ini baru ya. Ya teman Pro 2 tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu.
2: Memuja bulan yang indah permata.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Ya, masih di sore ceria bareng aku Jen dan
1: Nurul.
0: Hai, dan berdua. Kita masih ngobrol seputar 17-an nih, Nurul.
1: Okay.
0: Pernah enggak sih dulu pas sekolah atau misalnya dulu masih di kampung gitu kan ikut upacara dan pernah jadi petugas atau ya yang apa ya yang jadi ya anggotanya gitulah.
1: Kalau misalnya upacara itu setiap tahun ya kak ya.
0: Iya sih.
1: Itu kan pasti terlaksana gitu ya. Kalau misalnya untuk jadi petugas sendiri kayaknya aku belum pernah ya.
0: Belum pernah.
1: Astaga. Jadi anggota terus kayaknya.
0: Anggota terus ya. Jadi NPC ya.
1: Karena kayak jadi paduan suara suara nggak bagus.
0: Aduh.
1: Jadi paskip badan pendek gimana ya?
0: Oh segitu sih.
1: Jadi kayak nggak cocok aja.
0: Tapi berarti ikutnya pas dulu-dulu ya. Sekarang-sekarang udah gak pernah.
1: Iya, sekarang cuman memeriahkan.
0: Memeriahkan aja ya, tim hura-huranya aja ya.
1: Iya, tim hura-hura, tim sukses.
0: Kalau ngomongin soal nih, kalau kan upacara, lagu apa sih yang biasanya memorable gitu? Kalau lagu tentang nasional
1: ini
0: gitu.
1: Ini gak sih? Berkibarlah bendera.
0: Iya sih.
1: Itu kayak ikonik banner,
0: ikonik.
1: Aduh, sorry keceplosan. Maksudnya kayak ikonik banget gitu ya.
0: Itu
1: tuh setiap kayak 17 Agustus tuh pasti anak-anak tuh pada nyanyiin lagu itu gitu loh.
0: Pernah gak sih lihat biasanya kan kalau yang jadi paduan suaranya rata-rata tuh kayak anak-anak yang masih SD atau misalnya kecil-kecil kan. Pernah gak sih dengar suara mereka gitu kayak lucu, ngegemesin, ada yang cempreng tapi lucu gitu. Iya sih, iya sih kayak seru aja gitu ya kalau misalnya anak-anak SD atau anak apalah gitu yang ikut-ikut.
1: Karena, padahal meskipun kayak suara mereka cempreng ataupun berantakan gitu tuh malah gemes enggak sih?
0: Iya, kita enggak bisa beraniin bilang salah karena ya udahlah ya namanya juga anak-anak
1: ya, mereka gitu. Udah berani tampil aja udah.
0: Udah syukur.
1: Ada
0: keren ya sih. Juga kemarin Nurul nonton gak sih acara 17-an yang di Pemprov Kalimantan?
1: Enggak.
0: Itu rame karena ada apa kemarin? Aku juga nonton live streamingnya kan kemarin tuh rame banget.
1: Ada apa tuh kak?
0: Kemarin tuh ada segala selain paskibranya itu banyak juga masyarakat yang memang ikut meramaikan kayak ada yang pakai baju daerah, ikut kayak pawainya juga ada
1: kayak
0: gitu.
1: Kayak orang umum gitu.
0: Iya, juga aku kemarin lihat juga live streaming di Jakarta kan itu juga mungkin lebih ramai karena di pusat kan.
1: Iya, betul.
0: Dan kemarin tuh kayak kamu berarti enggak nonton ya Jakarta kemarin itu seru banget segala ada sebelum datang Pak Prabowo itu kita harus ada acara-acaranya dulu ada yang nyanyi ada yang joget dan lain sebagainya.
1: Tapi meskipun enggak nonton live streamingnya gitu ya Kak, tapi kan kita kan di era digital banget gitu ya. Postingan-postingan yang pendek-pendeknya gitu tuh
0: lewat aja ya. Apalagi kemarin ada artis juga yang nyanyi.
1: Betul, banyak banget artis-artis yang datang.
0: Iya gitu. Kayak ada Krisdayanti kemarin ngisi apa namanya isi acara nyanyi. Ada Mary Goslow juga dan lain sebagainya.
1: Ini juga nggak sih ada yang anak-anak disabilitas juga kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Lihat di
0: Putri Ariani ada kemarin.
1: FYV TikTok aja sih aku ngeliat.
0: Iya kemarin juga itu kayak wow dari sekolah rakyat juga mereka itu ikut juga andil di acara 17-an. Jadi kayak bangga banget gitu semua anak-anak dari pelosok manapun itu datang ke sana untuk meramaikan. Apalagi ya ke-81 ya udah lama banget ya Indonesia ini.
1: Betul banget.
0: Dan seneng banget gitu karena makin tahun itu acaranya beda-beda dan
1: makin meriah.
0: Meriah dan beda-beda ya tiap tahun dan seneng banget gitu
1: dan
0: bisa.
1: Dan biasanya juga kayak setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing gitu kan Kak Jen.
0: Betul.
1: Kayak ada lomba-lomba tuh bisa kita dapatkan di daerah itu doang misalnya gitu.
0: Iya.
1: Dan di daerah lain tuh enggak ada gitu.
0: Kayak jadi inspirasi juga kan untuk bisa mengadakan lomba-lomba yang mungkin kita awalnya enggak tahu di daerah kan biasanya beragam ya lomba-lombanya.
1: Iya, betul.
0: Dan ciri khas dari tempat Nurul tuh apa kalau lomba?
1: Apa ya? Kalau di tempat aku tuh karena aku orang pedalaman Kalimantan Tengah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya festival budaya Isen Mulang pun lomba itu ada. Apa tuh coba? Coba tebak.
0: Aduh, ini permainan atau apa?
1: Ini tuh bukan permainan sih. kayak nangkap ikan gitu.
0: Nangkap ikan.
1: Namanya mengaruhi.
0: Belum, aku nggak tahu.
1: Jadi mengaruhi itu kayak misalnya kan kak, kalau di kampung aku tuh, apalagi sekarang musim kemarau gitu ya. Nah biasanya tuh ada yang sungai udah mulai kering gitu kak.
0: Jadi
1: kalau sungai udah mulai kering kan airnya berkumpul di tengah gitu kan. Jadi ikan-ikan tuh kayak banyak pada pindah ke situ semua. Jadi orang-orang tuh banyak yang nanggok ikannya tuh.
0: Ngambil gitu.
1: Nah kalau misalnya di lomba, itu dilombakan itu tuh bukan di sungai kak biasanya. Biasanya kalau di kampungku malah dibikin kayak terpal gitu. Nanti ikan-ikannya dilepas ke dalam gitu.
0: Jadi nanti masuk ke dalam kita.
1: Dan tahun kemarin ya, entahlah tahun ini karena aku nggak pulang kampung ya kayak. Kalau tahun kemarin itu tuh mengaruhinya tuh kan ini terpal ya. Terus dilepasin ikan haruan. Kakak tahu kan ikan gabus?
0: Tahu.
1: Gabus itu kan tipikal ikan yang licin gitu ya. Jadi itu tuh dimasukkan dalam situ, kita nangkapnya tanpa tangguk. Bayangin aja kak,
0: pakai tangan ya.
1: Pakai tangan.
0: Licin nggak sih? Apalagi ikan lele. Aku pernah lihat ada yang pakai ikan lele.
1: Tapi kalau ikan lele rawan kak, dia agak berduri gitu kan.
0: Oh iya sih.
1: Iya tapi... maksudnya ada bagian tajamnya di siripnya itu kan? Di sirip ininya.
0: Gimana apa sih ininya? Sayap kali.
1: Iya maksudnya di bagian sirip yang dekat insang itu. Kalau misalnya kayak ikan haruan gitu kan lebih aman gitu loh kak.
0: Iya sih. Tapi kemarin aku nggak pernah lihat aja itu pakai ikan lele. Dan temanku ada yang kemarin yang kebaret tangannya gara-gara pakai tangan kosong.
1: Iya memang pakai tangan kosong kak itu.
0: Iya tangan kosong dan ada juga yang curang mainnya segala pakai sarung tangan jadi lebih itu ya. Tapi ya berarti itu ciri khas dari tempat Nurul ya. Menarik sih, menarik. Kalau di Palangka aku belum pernah lihat sih apa mengaruhi.
1: Mengaruhi. Tapi biasanya ada kak di festival budaya Islam.
0: Oh kemarin berarti aku gak lihat.
1: Aku juga nggak nonton sih yang di sini.
0: Tahu dari mana tapi
1: kan di festival budaya Islam Malang kan biasanya banyak yang bikin berita gitu kan ya kak.
0: Oh iya sih.
1: Nah itu tuh
0: dari
1: ada.
0: Situ ya.
1: Iya dari situ.
0: Iya sih, apalagi Kalimantan Tengah ini memang terkenal dengan festival ya. Dan
1: iya,
0: memang
1: betul.
0: Dari beberapa penjuru kabupaten di kota Palangkaraya dan sekitarnya itu kayak mendukung banget gitu, jadi disatukan di acara itu.
1: Iya betul.
0: Jadi kita tahu macam-macamnya.
1: Kayak kita dari daerah mana itu.
0: Iya. Itu sih kemarin aku muter-muter juga di FBIM itu kayak oh ini yang dari full base, dari ini.
1: Aku juga
0: ini,
1: muter gitu. Sih kak di stand jajan.
0: Aduh kayaknya itu juga aku muterin ya, itu di luar kan. Kalau yang di daerahnya kan di dalam.
1: Iya.
0: Tapi kemarin cuma bentar doang karena panas kan, rame banget, aku nggak kuat gitu.
1: Kalau aku kemarin yang nonton di gor indoornya itu tuh pas lagi tari.
0: Iya.
1: Pas lagi tari daerah kayaknya.
0: Tari pedalaman. Iya sih memang. Wah, aku kalau ngelihat ada festival di Palangkaraya ini, aku langsung datang gitu walaupun gak hari pertama ya.
1: Iya.
0: Cuma hari keberapa
1: sama,
0: aja.
1: Aku tuh paling antusias kalau ada acara di Palangkaraya.
0: Iya. Pasti kamu stand jajanan kan tapi.
1: Aduh
0: ketahuan.
1: Tapi memang itu kan.
0: Iya sih.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya itu kalau misalnya bikin acara pasti mereka kolaborasi sama UMKM gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi itu salah satunya kita tuh memeriahkan UMKM lah kan.
0: Iya gitu. Iya, dengan cara membeli setiap jajanan ya.
1: Betul. Kita mendukung UMKM ini.
0: Betul. Apalagi UMKM di Palangkaraya banyak banget. Sampai aku bingung mau beli yang mana karena hampir sama, ada beberapa yang sama yang beda gitu.
1: Betul.
0: Oke nih teman Prodo, itu tadi kita udah ngobrolin seputar 17-an ya.
1: Ya meskipun nyambung ke
0: yang lain ya. tapi tetap adalah itunya apanya, kemiripannya ya enggak sih?
1: Betul. Keramaiannya.
0: Oke nih teman Prodo, nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan program seperti biasa di Selasa sore, yaitu Prodo English Corner dengan ghostnya itu dari UIN Palangkaraya. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen
1: dan aku Nurul.
0: Pamit dulu ya dari tandem sore ini. Semoga teman-teman Prodo sehat selalu dan selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan kesuksesan ke depannya. Oke deh teman-teman, ini Jen ada pasang lagu dari Raffi Muhammad dan Andin dengan judul Untukmu. Stay tune dan silahkan mendengarkan lagunya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Sebelum kita nanti masuk ke program Pro 2 English Corner, Jen mau nyapa-nyapa dulu nih sama teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi persiapan pulang. Pulang dari, ya mau pulang dari olahraga sore, atau misalnya pulang kantor, pulang sekolah, atau pulang kuliah ya. Karena ini hari pertama kuliah sih kalau di kampus Jen dulu ya. Di UPR tuh hari pertama kuliah ya teman Pro 2. Gimana nih hari pertama kuliah buat teman-teman semua yang udah mulai kembali lagi beraktivitas? Semoga kedepannya makin lancar terus ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi menjalani aktivitas pendidikannya. Dan untuk kalian yang lagi di perjalanan pulang sambil dengerin Jen di radio, kita bakal ngobrol-ngobrol dan Jen akan nemenin teman-teman Pro 2 nanti sampai jam 8 malam ya. Jadi ditunggu keseruannya, karena nanti Jen di jam 4 tuh gak sendirian, karena nanti kita bakal ada bintang tamu kita dari UIN Palangkaraya yang akan nemenin teman-teman Pro 2 untuk belajar bareng nih. Belajar bareng bahasa Inggris buat teman-teman yang ingin belajar dan baru ingin memulai ya. Karena setiap orang tuh memiliki proses yang berbeda-beda. Dan kalau ngomongin soal proses ya, kadang proses itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Tergantung dari teman-teman Pro 2 ya, yang mau mengasah skill bahasa asingnya boleh banget nih. Nanti kita bakal adakan ya, nanti persiapan dulu ya teman-teman Pro 2. Nanti di jam 16:05 kita bakal mulai. Dan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi mungkin ingin beraktivitas lagi sore ini, hati-hati di jalan, dan semoga aktivitas teman Pro 2 tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

teman Produa, aku Wila Marvella dari Universitas Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, harapanku semoga Indonesia semakin maju dalam segala aspek, masyarakatnya semakin sejahtera, generasi mudanya semakin berkualitas, serta persatuan dan keberagaman bangsa tetap terjaga. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Produa Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia merdeka.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro 2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.

0: Ya, 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai janji ya, setiap Selasa sore kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner ya, di pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih, apa aja yang bisa kita dapetin, pembelajaran apa yang bakal kita dapatkan dari tema hari ini ya. Dan hari ini Jen gak sendirian ya teman-teman berdua, karena bakal ditemenin sama mahasiswi cantik nih dari UIN Palangkaraya. Halo guys.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya. Okay. How are you guys today?
1: I'm good.
0: Dari kampus atau dari rumah nih?
1: Dari rumah.
0: Sama ya. Berarti belum masuk kuliah?
1: Saat ini belum, Kak. Masih KRS-an lah ya kita.
0: Besok. karena hari ini kalian so beautiful ya, aku lihat. Aduh, cantik banget. Ah, biasa aja. Oke, kita kenalan dulu nih. Kan ada pepatah bilang tak kenal tak sayang.
1: Betul.
0: Boleh dari yang ini nih paling cantik.
2: Halo teman Pro 2, I'm Alfa Nabila, but you can call me Alfa.
0: Alfa.
3: Hello. So I am Anissa Fitri, but you can call me Nisa.
0: Okay, Alfa and Nisa ya. Yes. Nice to meet you. Karena ini pertama kali ya kita ngobrol bareng nih.
1: Yes, betul banget.
0: Panggil aku Jen aja. Iya. Kalian sekarang semester berapa berarti?
1: Semester 5.
0: Berarti angkatan 24 ya.
1: Betul.
0: Gimana kuliahnya selama kurang lebih udah 5 semester ini?
1: So far so good.
0: Iya. Oke, hari ini kita apa nih temanya yang bakal kalian kasih tahu nih buat teman-teman pendengar Pro 2?
3: Okay, so today's topic is about many ways to learn English, Kak. Jadi, okay. What is many ways to learn English, Ova?
2: So, many ways to learn English is kita tuh punya banyak cara untuk belajar bahasa Inggris, Kak.
0: Yes, setuju sih, betul. Karena rata-rata kalau belajar bahasa Inggris nih, orang awam ya misalnya belum mau belajar bahasa asing, biasanya cuma dari buku aja, buku paket atau enggak kamus ya yang biasa, yang basic. Berarti many ways to learn English itu selain belajar dari buku itu apa aja?
2: Kita start from yang paling dekat dengan kita adalah smartphone, Kak. We can learn English from our smartphone gitu, Kak.
0: Smartphone.
3: Simpelnya itu mungkin we set the phone language into English gitu loh, Kak. Jadi kita setting bahasa di HP kita itu bahasa Inggris gitu, Kak. So we can learn dengan terbiasa akan hal itu gitu, Kak.
0: I see. Dan by the way, aku penasaran sih kenapa kalian pilih topik ini. Soalnya sebelumnya topiknya bukan ini deh perasaan. Boleh cerita dikit kali ya.
2: Kita pilih topik ini karena kan orang-orang tuh kalau mendengar belajar bahasa Inggris susah nih, susah gitu. Terus kita mikir, kita mau membawakan kalau belajar bahasa Inggris itu gak susah dan bisa dengan hal-hal yang simple gitu, Kak. Jadilah topik ini.
0: Berarti memang dari awal kalian memang suka bahasa Inggris, atau memang tiba-tiba aja ada kemauan nih masuk English education gitu di kampus?
2: For me, I have taken English course since I was in elementary school, Kak.
0: Wow, elementary.
2: Dari SD.
0: Ya, betul.
2: Jadi dari kecil emang suka bahasa Inggris.
0: Jadi mau diasah lagi di kuliah gitu ya. Betul.
3: Kalau aku pribadi, I have interest in English. Jadi I like listening to song, watching movie. Jadi apa ya, ada interestnya, ketertarikan sendiri gitu, Kak, in English. Jadi that's why I choose this major gitu, jurusan ini gitu.
0: Berarti kalian ngambil topik ini kan berarti ada tujuannya nih. Kalian itu memang mau fokus ke pendengar-pendengar kita nih di Pro 2 ini, apalagi kan kalangan anak muda ya. Kadang bahasa Inggrisnya itu switch, kode switching kan, kadang campur bahasa Inggris bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris bahasa gaul kan. Kenapa ada apa dengan komunikasi bahasa Inggris saat ini gitu?
3: Untuk saat ini kan bahasa Inggris itu sekarang masif ya, kayak kita perlu bahasa Inggris itu for working, education,
0: betul.
3: Terus juga sangat diperlukan. So that's why this topic it's come, it's because like many ways, sesuai dengan topiknya, berbagai macam cara gitu kak. Jadi it's sometimes people think English it's hard, but that's why many ways. Karena many ways, jadi it's simple. We can start with the simple things, kayak belajar bahasa Inggris tuh mudah kok gitu kak. Jadi memang dikhususkan untuk mempermudah dan mungkin bisa juga mengubah mindset yang pikiran awalnya, oh English itu susah ya gitu, ternyata simple kok gitu loh kak.
0: Soalnya banyak juga yang beranggapan belajar bahasa Inggris itu harus les mahal-mahal.
3: Betul.
0: Bener gak sih?
3: Bener
0: dan banget. Biayanya yang dikeluarkan juga gak main-main kan, apalagi banyak tempat-tempat kursus les bahasa Inggris gitu. Apakah dengan belajar seperti itu, misalnya nih harus belajar seperti kursus-kursus di tempat yang mahal gitu, atau masih ada cara lain gitu?
2: Ini tergantung keperluan masing-masing ya kak sebenarnya. Tapi untuk basic kita bisa belajar dengan hal-hal di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau memang kita mau ke yang lebih serius kayak mau ambil TOEFL dan lain-lain, itu memang kayaknya
3: perlu sih.
2: Perlu banget untuk ngambil English.

0: accent British gitu. Call to Full sendiri itu lebih ke American gitu kak.
1: Oh iya.
0: Dan tesnya berbeda juga.
1: Oh itu yang membedakan ya.
2: Kesusahannya pun juga beda gitu.
1: Lebih susah IELTS. Soalnya banyak kan sekarang kosakata kayak dari British, Aussie, Amerik itu kan beda-beda ya cara pengucapannya. Oh itu yang membedakan ya. Aku baru tahu sampai saat ini.
2: Correct me if I'm wrong. Itu juga banyak sih kak. Kayak kita dari TOEFL sendiri itu kan dia ada fokus-fokusnya juga. Ada yang buat khusus buat apa gitu kan.
1: Oke. Ya, teman berdua tadi kita baru perkenalan nih, opening gitu.
2: Iya, betul.
1: Mungkin kita langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu Word of the Day. Apa nih yang kalian mau bawakan hari ini?
2: Oke, dari aku dulu boleh nih kak?
1: Boleh, siapa aja boleh.
2: The word of the day for me is confident. Confident itu artinya that means percaya diri gitu loh kak. We can use this for express our feeling, perasaan kita nih. For example, right now like I feel more confidence. Aku merasa percaya diri banget nih di sini. I feel confident here gitu loh kak. Jadi ini itu adjektif, kata sifat gitu yang aku bawa.
1: Kalau dari kamu apa?
0: Kalau dari aku nih, word of the day-nya adalah grout. Grout itu adalah noun, berasal dari grow, artinya grow itu verb-nya. Kalau grout itu noun-nya artinya pertumbuhan atau perkembangan. For make into the sentence, my grout begins when I step outside my comfort zone. It means pertumbuhan aku tuh dimulai saat aku tuh bisa keluar dari zona nyaman aku. Artinya kita tuh pertumbuhan kita tuh akan terus, kita tuh akan terus bertumbuh
1: dan berkembang,
0: berkembang ketika kita tuh berani untuk keluar dari zona nyaman kita gitu.
1: Oke. Tadi ada confidence sama growth ya. Dari dua kata ini nih, ada nggak pengalaman kalian gitu keluar dari zona nyaman dan hal-hal yang serupa lah dengan seperti itu?
2: For me, kalau aku sendiri, confident itu salah satu kunci aku gitu loh kak. That's why confident itu kan dia percaya diri ya. Berarti I start do something itu if I feel like unsure, ragu gitu, kita mulai aja dulu confident. Karena that's energy from confident itu, dari rasa percaya diri kita itu bikin sesuatu itu more easier, lebih mudah lah gitu loh kak saat melakukan sesuatu. Jadi kita ada mindset percaya diri aja dulu, percaya diri. So feel confidence first gitu.
1: Itu yang kamu tanamkan ya, kata-kata
2: aku,
1: itu.
2: Gitu,
1: oke, kalau Aufa?
0: Katanya tadi kan growth, artinya pertumbuhan. It means kayak kalau dari my own experience, kalau gak berani untuk mengambil sebuah resiko tuh kapan lagi gitu kita bertumbuh gitu kak.
1: Betul sih, setuju. Kalian juga ada menyebutkan confidence gak bisa bahasa Inggris. Does not mean being perfect. Ya itu. Nah bagaimana sih tips praktis untuk teman-teman Pro 2 yang ingin memulai nih untuk belajar bahasa Inggris, agar tidak takut membuat kesalahan grammar. Kadang kan kita kalau ngomong bahasa Inggris kadang ketiplek-ketiplek aja ya, gak tahu maknanya atau kurang pemahaman gitu. Menurut kalian gimana?
0: Kalau untuk percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris itu sebenarnya based on their personality. Tapi kalau untuk kita make sure kita tuh untuk berani berbicara depan orang lain, bisa kita depan cermin kita ngomong bahasa Inggris gitu kak. Di depan cermin jadi kita tahu tuh diri kita ketika berbicara bahasa Inggris.
1: Berarti tips dari kamu, kita gak apa-apa ngomong sendiri ya, tapi di depan cermin gitu.
0: AI juga banyak kak, kalau mau teleponan sama AI kan sudah banyak tuh.
1: Oh iya.
0: Dia bisa merespon omongan kita kan.
1: Iya, ada aplikasi, adalah beberapa aplikasi ya. Oke, kalau dari Nisa nih.
2: Kalau aku sendiri, same like Alpha, but for me we can like express our feeling just talking, so don't be afraid of making mistake gitu kan. Sometimes we afraid making mistake itu because takut orang-orang itu correct our grammar, kayak ada grammar policenya gitu ya, kayak gak gitu nih cara ngomongnya kayak gitu. But for me like the first is berani ngomong, try to talking, try to speaking dulu, coba untuk ngomong dulu gitu loh. Because

0: sehari-hari we all the repetition, pengulangan, consistent, itu sama aja kayak kita practice our speaking skill. Jadi kita latihan. Jadi ya yeah, don't be afraid lah of making mistake, karena kesalahan itu normal gitu loh.
1: Normal
0: kayak.
1: Ya.
0: Betul.
1: Kadang ada gengsi yang gengsi nih, betul. Takut salah. Tapi ya ikut-ikutan apa kayak FOMO ya bahasanya ya. Harus bisa nih bahasa gaul tapi pakai bahasa Inggris gitu kan. Apalagi di Jaksel yang tahu aja ya. Oke, dari kan belajar bahasa Inggris itu beragam ya, bisa dari sekarang kan era digital. Selain itu tuh apa namanya, dari misalnya kita belajar di AI atau hal-hal yang berbau seperti digital, apa aja sih yang bisa kita misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris, dari mana aja nih sumbernya selain yang tadi kita bilang tuh?
2: Okay. Untuk pecinta film, nice. Kita bisa belajar dari watching English movie gitu. Kalau masih belum bisa subtitle English, kita bisa pakai subtitle Indo aja nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa improve listening, our listening skill. Jadi kita tahu, oh dia nih ngomong ini artinya ini loh gitu. Kalau sudah lebih advance, kita juga bisa ganti subtitlenya jadi bahasa Inggris. Jadi mereka yang ngomong itu, jadi ada, oh jadi omongan itu tuh artinya ini loh gitu.
1: Dari movie ya tadi.
2: Dari
1: ya.
2: Movie.
1: Kok Nisa?
0: Aku pribadi, I prefer to listen music.
1: Setuju, yes. I'm agree banget
0: itu. Because that's why sometimes when we hear music, kita itu also follow the lyric gitu kan. Yes, and sometimes we like repetition, pengulangan dari nyanyi itu sendiri itu termasuk dari apa ya, input the vocabulary, kata apanya, vocabularynya itu jadi nambah gitu loh kak, dari baca lirik, hafalin lagunya, jadi kita bisa nambah vocabulary kita gitu loh kak.
1: Berarti tadi
0: kata-katanya gitu ya,
1: bisa, kita sama ya, we same, karena dengan we listen to the music biasanya itu kita tiba-tiba aja udah
0: otomatis,
1: udah
0: gitu.
1: Otomatis misalnya kayak lagi mandi, lagi apa, kok aku nyanyi ini ya, berarti memang apa ya, kayak liriknya itu kayak apa, relate banget. Betul, gitu sama apa yang kita lakukan. Dan kalian setuju gak sih di zaman sekarang itu lagu luar itu kayak relate banget sama anak Gen Z zaman sekarang?
2: Betul, memang sengaja kayaknya.
1: Sengaja ya. Dan memang apa ya, kalau menurutku sendiri, aku lebih suka mendengarkan musik luar negeri gitu. Karena ya relate dan habis itu enak didengar kan.
0: Betul,
1: aransemennya betul. Juga nyaman gitu. Oke nih, selain tadi kan ada movie, ada musik, dan dari AI juga bisa nih.
0: Okay.
1: Nah, kan banyak nih sekarang aplikasi-aplikasi yang memang apa namanya, mengajar kita untuk belajar bahasa Inggris, seperti Duolingo dan teman-temannya gitu kan. Dan menurut kalian sendiri nih, bagaimana cara mengatur waktu agar bisa konsisten nih menggunakannya di waktu-waktu tertentu gitu?
2: Konsisten untuk pakai
1: aplikasi yang memang
2: buat latihan
1: gitu. Biasanya kalian, sepengalaman kalian aja deh.
2: Kalau untuk ngatur waktunya, free time aja. Kayak misalnya pulang kampus, kalau kita ada free time, kita bisa practice di aplikasi tersebut. Atau sebelum tidur, kan biasanya lebih nempel gitu, jadi kita bisa pakai aplikasinya gitu. Pokoknya di free time aja kak.
1: Free time ya. Kalau Nisa sendiri?
0: Kalau aku sih bebas ya kayak. Tapi mostly itu saat malam. Especially for me, itu I should have input minimal per hari itu adalah 1-2 kata gitu loh kak. Jadi I also use an learning apps like Duolingo yang kayak kak bilang tadi. And di situ tuh dia ada kayak striknya gitu loh kak, apinya gitu loh kak.
1: Betul.
0: Jadi kalau if we not open the Duolingo, streaknya bakal mati dong ya kak ya. Jadi itu maybe secara ini keharusan juga. Jadi I keep the fire-nya itu nyala gitu loh kak. Jadi itu salah satu yang aku usahakan dalam satu hari itu ada input, entah itu belajar lewat mendengarkan musik, aplikasi, atau nonton film gitu kak.
1: Iya sih, kita juga punya cara yang berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Untuk ingin belajar bahasa Inggris gitu. Nah sekarang kan kalau ngomongin soal aplikasi, nah era digital nih kembali lagi nih. Apalagi sekarang banyak banget sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara bijak untuk bersosial media yang benar dengan nih misalnya ada feeds atau misalnya postingan-postingan yang berbau bahasa Inggris nih. Nah, bagaimana caranya agar secara efektif itu bukan hanya scrolling tapi belajar lewat sosial media?
2: Oke, dari yang aplikasi sehari-hari banget TikTok. Kalau di TikTok itu kita ada translationnya kan, ada subtitlesnya. Kalau misalnya kita tuh ada video yang di luar bahasa Indonesia, kalau for beginners kita bisa aktifkan itu. Jadi ada konten berbau bahasa Inggris itu jangan kita skip, jadi kita aktifkan subtitles terjemahan dari TikToknya itu di bahasa Indonesia kalau masih bingung. Nah jadi kita tahu mereka tuh ngomong apa dalam bahasa Inggris, jadi kita tahu artinya gitu Kak.
1: Oh itu kalau dari Alfa gitu. Kalau dari Nisa nih,
0: kalau dari aku, because social media have the algoritmanya sendiri gitu ya kayak, jadi mungkin kita we can build the our algoritma yang kita mau gitu. For example, we can follow the English learning content gitu dari orang-orang yang membuat konten berbahasa Inggris atau yang fokusnya di learning English. Kita bisa follow, kita bisa follow akunnya, kita tonton sampai selesai. So it will build the algoritma dari social media itu sendiri. Jadi pada akhirnya kita akan secara tidak sadar gitu kak, input dari bahasa Inggris itu masuk karena dalam pengguna sosial media. Jadi sosial media itu akan bawa dampak positif juga ke kita gitu loh kak, dari oh ternyata sosial media ini yang buat aku can speak English gitu loh, can talk English, can understand English gitu.
1: Berarti kita harus itu gak sih ubah kalau misalnya ingin belajar bahasa Inggris? Biasanya kan di pengaturan settingnya itu kan bahasanya bisa diubah tuh. Berarti bahasa Inggris ya kalau mau belajar ya. Pengetahuan baru tuh teman Pro 2 kalau misal kamu ingin belajar bahasa Inggris ya dari hal-hal yang dekat dengan kita kan.
0: Betul.
1: Jadi kamu yang sering buka sosial media itu jangan cuma buat scrolling ya. Betul. Tapi buat belajar juga itu penting teman Pro 2. Oke, kita break dulu sebentar ya untuk Alfa dan Nisa, nanti kita kembali lagi kisaran 2 menit lagi.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: kamu masih mendengarkan Produa English Corner. Produa English Corner, speak more, fearless.
1: Ya, masih di Produa English Corner bareng aku Jen dan
2: Alfa
3: Anissa. Nah,
1: jadi kita udah ngobrolin nih tentang word of the day sama penggunaan bahasa Inggris di kehidupan kita sehari-hari itu gak jauh-jauh ya dari HP ya, yeah, smartphone, betul. Habis itu aplikasi dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita bakal bedah lirik ya. Tadi song of the day-nya dari mana tadi?
2: Dari Taylor Swift.
1: Dengan judul
2: With Me.
1: Iya, yeah. Tadi teman Prodo udah denger ya di awal ya, sebelum kita mulai obrolan gitu. Aku pengen nanya sih, kenapa kalian ngambil lagu Taylor Swift? Soalnya di sebelum-sebelumnya juga Prodo English Corner itu ada juga di Taylor Swift banyak banget gitu. Alasan kalian tuh apa?
2: Okay, so why we choose this song? Because we want to break down the lyric, Kak. Jadi here we also bring why you belong with me yang kita pilih. Karena kita mau menyampaikan salah satu penggunaan verb yang tidak secara langsung itu diajarkan oleh lirik tersebut gitu loh, Kak. Jadi kita kalau mendengar ada beberapa lirik yang sama, tapi kok ada yang berbeda gitu dari penggunaannya gitu loh.
1: Penggunaan pemaknaannya beda ya.
2: Penggunaannya beda, pemaknaannya.
1: Oh, mungkin betul. Boleh langsung aja nih yang mana yang lirik mana yang mau dibahas gitu. Okay.
3: Dari lirik yang she wears high heels, I wear t-shirt nih Kak.
1: Boleh.
3: Nah, di sini kan she wears high heels, I wear t-shirt. Di sini ada kata wear atau memakai. Nah, kenapa she dan I itu wear-nya ada yang pakai S dan ada yang tidak?
1: Ya, aku juga bingung apa yang membedakan.
3: Okay. Di sini tanda pakai S itu artinya ini menggunakan tenses simple present atau yang
2: habit
3: gitu, Kak.
2: Habit itu kebiasaan.
3: Kebiasaan gitu. Berarti di sini menunjukkan kalau dia, she kan artinya dia perempuan.
1: Iya. Yeah.
3: Dia ini biasanya tuh sehari-harinya pakai high heels gitu. Jadi kebiasaan si cewek ini nih pakai high heels.
2: Nah, dan juga di sini itu kan ini sama-sama kata kerja ya, kayak itu menggunakan.
1: Yeah.
2: Nah, she ini wears, sedangkan I ini wear.
1: Yeah.
2: Kok bisa? Oh, jadi ternyata penggunaan kata kerja itu sendiri dia melihat lagi ke subjeknya, orangnya itu.
1: Oh.
2: She itu kita golongkan sebagai orang ketiga tunggal ya. Yeah. Orang ketiga tunggal, dia perempuan, artinya dia perempuan itu biasanya dia perempuan, dia laki-laki itu. Penggunaan kata kerja itu selalu pakai S-I-S, S atau I-S,
1: I-S
2: gitu loh, Kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, sedangkan I ini I, we, they, aku, kamu, you, we, they gitu.
1: Oh, kalau aku dulu I, you, they, we,
2: iya,
1: she,
2: I, you, they, we, iya,
1: iya, sama ya.
2: Iya, betul. I, you, they, we itu dia gak pakai S-I-S gitu, Kak. Jadi only by listening to song kita secara nggak langsung dapat input ini gitu loh, Kak. She wears high heels, I wear t-shirt gitu, Kak.
1: T-shirt ya. Di sini pakai S t-shirtsnya.
2: Iya, betul.
1: Aku pikir kayak shirt. Kan kalau penambahan S biasanya banyak banget ya, lebih dari satu ya.
2: Betul.
1: Iya sih. Aku juga awalnya juga bingung kan. Kenapa nih harus dipakai S, kata kerja tambah S atau IS gitu kan. Dan itu berarti pengaruhnya ke ada simple present, simple past tense juga kan biasanya.
2: Betul,
1: simple future perfect itu.
2: Iya.
1: Kalau gak salah pas aku SMP belajar itu, sumpah ada 8 atau 12 rasanya.
2: Aslinya ada 16.
1: Oh, 16 ya, itu dipelajarin sebelum sampai aku bingung ada simple past continuous tense segala macam. Aduh, itu apa loh? Aku juga bingung loh. Jadi yang lebih sering itu kalau gak simple present, past tense, future itu aja sih.
2: Betul.
1: Kalau misalnya yang membedakan dari hal-hal yang beda-beda tuh, yang membedakan tuh apa sih sebenarnya?
3: Verbnya, Kak.
1: Oh, verbnya.
3: Kita tuh bisa melihat perubahan kata kerja itu berdasarkan waktunya itu dari verbnya gitu.
1: Iya.
3: Jadi kita lihat verb ini berubahnya jadi bentuk keberapa. Jadi kita bisa melihat di situ tuh dia penggunaan waktunya tuh kapan gitu.
2: Dan juga berarti ini itu. Berarti dia itu adalah kebiasaan, habitsnya. Karena dia menggunakan simple present. Berarti si she ini sering banget pakai high heel gitu. Sedangkan saya itu sering banget pakai T-shirt.
1: Lagu ini. Terus ada juga pas aku pelajarin dulu itu ada verb 1, 2, 3. Dan kenapa ada yang beda nih buat kalian semua? Aku bingung sih. Kenapa misalnya eaten iya. Itu kenapa beda? Sedangkan kalau misalnya kata kerja yang lain itu cuma penambahan s dan lain sebagainya gitu.
3: Sebenarnya itu aturan dari sananya ya kak. Jadi ada apa sih namanya?
2: Irregular sama regular. Kalau irregular itu nggak beraturan ya kalau nggak salah. Regular itu yang beraturan. Jadi beberapa verb tenses itu ada yang harus dihafal, ada yang emang pakai pola gitu loh kak. Jadi memang lumayan pusing tapi masih bisa kok.
1: Asli gitu. Itu pusing banget. Betul. Misalnya kayak aduh verb 2-nya apa nih? Sama atau beda gitu kan. Kadang kita lihat lagi kembali ya. Dulu tuh aku pas SMP pelajaran bahasa Inggris dengan conversation beda. Jadi biasanya di conversation itu kita ada namanya buat buku untuk itu tadi regular sama vocab baru dan lain sebagainya memang diajari. Dan memang awalnya aku bingung buat apa sih belajar beginian, rupanya ada manfaatnya juga. Biar kita biar pas kita berhadapan sama orang luar nih misalnya kita nggak salah-salah menggunakan vocab-nya dan lain sebagainya. Oh gitu ya teman Prodo, baru tahu juga. Rupanya ada pembelajaran yang bisa diambil ya, dengan walaupun banyak yang harus kayak bukan pantangan ya, aturan-aturannya di bahasa Inggris yang harus kita ketahui. Walaupun ya dari awal-awal juga harus tahu juga penggunaan, peletakan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ada lagi gak nih dari liriknya?
3: Apa lagi ya kak ya? Mungkin yang ini kan? Ya kayak she doesn't get your humor like I do. Kayak she doesn't, kan kita biasanya kalau enggak itu bisa pakai don't kan. She pakainya doesn't sih. Kenapa tuh kak Ufa?
2: Karena balik lagi ini adalah simple present, jadi kalau untuk orang ketiga tunggal pakainya does gitu. Kalau yang she, he, it itu tuh pakainya pakai does. Jadi kalau doesn't itu adalah does not, berarti tidak.
3: Tapi untuk si orang ketiga itu kak, kalau misalkan I berarti I don't.
2: You don't.
3: We don't.
1: Itu yang bedakan berarti she, he, it ya yang bagi doesn't ya.
2: Betul kak.
1: Okay. In kalau doesn't get your humor. Dan ini kenapa she doesn't get, kenapa pakai get? Kan ada lagi tuh get apa? Get, gotten kalau nggak salah.
2: Kenapa pakai get? Karena kalau di sini ya, kalau sudah ada do or does itu dia harus balik lagi kak ke verb 1. Nah tadi kan she harus pakai s kan tadi. Nah kalau sudah ada does itu dia harus balik lagi ke verb 1 lagi gitu. Jadi nggak boleh tuh ditambahin s i s lagi.
3: Jadi nggak boleh kayak she doesn't gets. Nah itu
1: salah.
3: S-nya kebanyakan gitu ya.
1: Nggak boleh double ya berarti.
2: Kalau sudah ada does, nah itu nggak boleh lagi.
3: S-nya sudah diwakilin sama does-nya ini loh kak. Jadi get-nya balik ke verb satu lagi.
1: Gitu ya. Berarti kalau kita mau buat lagu bahasa Inggris kita harus perhatikan ya
2: grammar ini.
1: Grammarnya dan vocabnya bener apa enggak gitu ya. Tapi sejauh ini aman-aman aja nggak sih?
2: Aman-aman aja.
3: Nah itu dia tadi kak. Jadi cuman dari lagu aja kadang kita tahu nih kayak oh she wears, oh berarti she ini emang pakainya yang SSS gitu.
1: SSS
3: kayak,
1: ya.
3: Jadi sekarang nggak langsung kita dapat input cuman by listening to song.
1: Iya sih, ya betul-betul. Oh, jadi kita dapat hal baru juga ya, maksudnya kayak penggunaan S-E-S. Penting ya, S, ES. Apalagi kalau misalnya yang lampau, ID gak sih?
3: Betul.
1: Aduh, masih hafal. Soalnya, karena aku terakhir belajar bahasa Inggris cuma SMA kan. Aku kuliah nih bahasa Indonesia, PBSI.
3: Gak ada bahasa Inggris berarti.
1: Gak ada bahasa Inggris. Jadi pure bahasa Indonesia yang dipelajari. Right. Jadi ya kadang-kadang inget gak inget gitu. Betul. Tapi masih ada cantol dikit lah ya. Walaupun bahasa Inggris aku juga agak berantakan sih sebenarnya.
2: Not problem
1: ya. Yang penting kita mau mengasah lagi. Betul. Ya kan. Bersyukur banget ada program ini enggak sih teman-teman.
3: Setuju banget kak.
1: Iya. Oke, habis itu ada lagi gak nih? Apa cuma dua lirik yang itu yang kamu bedah? Kalian dua bedah?
3: Kita bawahnya cuma dua lirik ini sih.
1: Dua lirik. Tapi kalau secara pemaknaan nih, lagu scholarship yang judulnya ini tuh apa gitu, apa yang bisa kita dapatkan gitu.
2: Apa ya, kalau dari ini itu lebih ke please kayak you belong with me, kamu tuh cocok sama aku loh gitu. Mungkin iya, artinya gitu loh.
3: Ini lagu-lagu cewek pick me, jadi
1: kayak
3: dia tuh kayak nggak cocok
2: kayak lihat aku loh, makanya dia ada membandingkan tadi she wear high heels,
3: dia bandingin diri dia
2: ya sama perempuan lain gitu loh, biar si sosok atau laki-laki ini tuh ngelihat dia gitu loh.
1: Pick me banget ya,
2: sosok pick me.
1: Oke, terus kalau misalnya nih mungkin lebih ke implementasinya lagu ini ke kehidupan kita sebagai anak Gen Z itu apa sih?
3: Implementasinya sebagai apa lagu ini ya?
1: Iya, bukan jadi pick me ya, bukan.
3: Lebih ke don't compare ourselves sama orang lain
2: with
3: gitu
2: others,
3: kan? With others. Jadi kayak everyone has their own personality. Jadi so we don't need to compare ourselves gitu kak.
2: Betul. Just be yourself aja gitu.
1: Be yourself ya. Pede aja
2: betul,
1: gitu ya.
2: Pede aja.
1: Kalau misalnya nih aku dari tadi sih mau ngeliat dialog kalian berdua nih, misalnya ada nggak sih dialog kalau soal many ways to learn English gitu di mungkin di youth ya, di kita sebagai Gen Z gitu.
3: Like this dialogue, if you want to ask how to, if I want to ask Nisa how to learn English. So, for example, Nisa, what is your favorite way to learn English?
2: Well, actually, I like learning English by listening to music. So, how about you, Ova?
3: I prefer watching English video with English subtitles. So, it helps me learn new vocabulary and improve my English and my listening skills.
1: Wow, okay. Wah cepet banget ya teman-teman, ini mereka sudah lihai ya. Sampai aku bingung, yang mana nih?
2: So this like when we want to ask our friends atau siapapun, kita mau nanya your favorite way, cara terbaik kamu to learn English tuh apa sih?
3: Coba
2: gitu.
3: Kita pamulan nih, Nisa, what is your favorite way to learn English?
2: Well, actually, I have many ways to learn English, but I prefer learning English by listening to music. So, how about you, Aupa? What is your favorite way to learn English?
3: I prefer watching English video with English subtitle. So, it helps me learn new vocabularies and improve my listening skills.
1: Berarti kalau dalam setiap dialog nih atau percakapan yang kita lakukan sehari-hari dalam bahasa Inggris, berarti juga diperhatikan ya nouns-nya, verb-nya gitu ya berarti. Nggak di lagu doang.
2: Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau untuk speaking ya, itu gimana tuh?
3: Semuanya halal aja kak, asal lawan bicara kita tuh paham apa yang kita sampaikan.
2: Karena inti dari komunikasi itu adalah saling mengerti gitu. Kalau lawannya paham, okay, it's fine gitu.
1: Misalnya laki-laki sama perempuan nih, kalau nggak saling memahami ya susah.
2: Susah. Kuncinya kan komunikasi.
1: Gitu. Komunikasi iya sih. Setiap aku ngobrol nih sama teman-teman narasumber yang lain nih, bintang tamu yang lain, pasti yang penting tuh komunikasi dan ya relasi ya. Kalau misalnya kita ingin belajar ya, enggak harus Leo, maksudnya komunikasi itu juga penting. Gimana kita mengasah, kan ada empat ya kalau salah, writing, listening,
2: reading,
1: speaking. Iya, soalnya di bahasa Indonesia juga ada empat itu. Penting ya teman pro 2.
2: Sangat penting.
1: Berarti kalian udah melewati empat itu ya?
2: Sudah.
1: Oke, berarti di akhir-akhir ini semester 5 ini kalian belajar apa sih?
2: For this semester, we focus on making like thesis proposal, kayak kayak kualitatif gitu-gitu.
1: Udah persiapan itu berarti skripsi atau tugas akhir ya? Semangat ya.
2: Thank you ya kak.
1: Iya. Berarti kalian skripsi aja atau misalnya ada tugas akhir kayak artikel, publis dan lain-lain gitu?
3: Kebetulan di kampus kita boleh artikel.
1: Iya. Soalnya aku juga punya temen ya dari Quran Tafsir UIN ya.
3: Fuad.
1: Iya, dia tuh tugas akhirnya ya jurnal. Kalau kamu kenal siapa? Siapa sih namanya? Maulan.
3: Siapa?
1: Itu yang lulus tiga Masrul, Masrul Maulana.
3: Baru lulus tahun tadi, tahun ini.
1: Iya, iya, dia tuh lulus lewat jalur artikel. Mungkin kalian juga bisa ya nanti.
3: Bisa. Hope so, semoga ya.
1: Hope so ya, semoga apa? Kuliah kalian lancar.
3: Amin, terima kasih.
1: Dan, iya, dan semangat ya. Oke, untuk yang terakhir nih, bagian terakhir nih, misalnya nih ada suatu materi yang disampaikan itu cuma 10 menit nih, 10 menit aja untuk sehari-hari dan membangun kebiasaan. Mengapa konsistensi itu sangat penting di kehidupan sekarang?
2: Okay, so why consistent is important? Kenapa penting? Because contoh aja nih kak, if we want to make, we want to build a new habits, mau membentuk kebiasaan baru, we need a consistent, kita perlu konsisten, karena itu tuh adalah sebuah pattern, pola gitu loh kak. Jadi kayak kita lakuin hari ini, terus tiga hari, kemudian kita jeda dalam satu hari, besoknya kita pasti kayak besok nggak usah deh, jeda lagi aja deh. So it will kayak itu bakal jadi hambatan buat kita bertumbuh, buat growth tadi, berkembang itu tadi, karena konsisten itu sendiri itu adalah key-nya, kuncinya. Karena apa, kita dari konsisten itu kita contohnya latihan, kalau kita nggak konsisten kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita mau. That's why ada pepatah yang bilang kayak practice makes perfect, jadi latihan itu membuat perfect gitu loh kak. Jadi dari konsisten itu sendiri akan membawa kita ke hal yang kita tuju gitu loh kak.
1: Iya, berarti konsisten itu di kehidupan yang sekarang penting ya. Apalagi kalau misalnya ingin belajar bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Kalau misalnya kita konsisten nih 15-30 menit, terus besoknya nggak dilakukan, jadi kayak percuma, hancur, sia-sia saja gitu. Mending kita kayak bikin itu nggak sih? Kalian sama nggak sih kayak aku kalau misalnya ingin belajar sesuatu itu dicatat di list, kayak to-do list. Yes, kayak to-do list. Misalnya hari ini belajar bahasa Inggris bagian ini, terus besok bagian ini. Di checklist sama nggak sih? Atau kalian punya cara yang berbeda gitu?
3: Kalau Aufa gimana Aufa?
4: Kalau saya sih jujur aja ya, kalau bikin to-do list tuh nggak ke checklist kak. Jadi kayak di memang dari niatkan dalam hati aja gitu.
1: Berarti udah tertanam
4: sudah
1: ya
4: kayak,
1: di pikiran.
4: Tulisnya tuh tulis kayak udah mantep nih. Oh besok belajarnya ini.
1: Kalau Nisa sendiri?
2: Aku depends, tergantung situasi.
1: Okay.
2: I also have whiteboard di kos aku punya papan tulis sendiri. So if kayak ada tugas dari dosen, I write on my whiteboard. Jadi the important task, tugas apa aja nih yang paling penting. So I would remember it, aku gak bakal lupa gitu loh kak. Jadi untuk hal-hal yang krusial, yang penting banget, I will make it to the list. But for like daily, misalkan olahraga, enggak sih kak.
1: Enggak,
2: itu sesuai kayak I think this week aku enggak ada olahraga, so okay, I will go running gitu.
1: Beda-beda ya kalau yang dua kirain sama. Oke, untuk misalnya nih ada teman-teman Pro 2 yang ingin memulai belajar bahasa Inggris dari nol nih. Nah, kalian punya enggak sih tips and triknya gitu buat pemula-pemula yang ingin belajar bahasa Inggris tanpa harus kursus gitu karena terkendala biaya mungkin?
3: As we said before ya kak, kita bisa memulai dari hal-hal kecil kalau emang niat untuk can speak English atau can understand English. Kita bisa memulai dari hal-hal yang simple tadi, dari smartphone kita atau dari habit yang menonton video dalam bahasa Inggris. Kita bisa change habit untuk bisa understand English or fluent speaking English gitu kak.
1: Wow, kalau dari Nisa?
2: Kalau aku sendiri, I always say like, if you want to learn English, you have to interest in English gitu. Kamu mau bahasa Inggris, kamu harus ada ketertarikan di situ. Karena ketertarikan itu yang akan menumbuhkan tekad kita gitu loh, Kak. So if you already interest in English, kalau kalian sudah interest in English, it will make it easier, akan lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris. So like many ways, banyak cara. Because you already have interest, you can also start with your smartphone. You can also change this language on your smartphone. Kayak kita tuh tahu arti kayak share gitu kan, dari oh share itu artinya berbagi ya, itu kan simple
1: ya,
2: kosakata simple yang kita tahu dari HP kita gitu loh. And also you can listening music kayak yang kita bahas sebelumnya, movies also, and also we can there are many ways, banyak aplikasi juga. So you just have to menumbuhkan rasa interest dan tekadnya itu. Sisanya mudah kalau udah ada tekadnya.
1: Betul,
2: gitu.
1: setuju. Wow, menarik ya buat pembahasan kita sore hari ini. Kita nanti masuk ke closing segment, tapi kita break dulu ya. Tetap stay tune ya teman berdua. Kalau kamu mau nonton kita juga bisa ya. Dari tadi kita udah live streaming ya di RRI Palangkaraya Production dan di radio kesayangan kalian di RRI Digital. Tetap stay tune terus di 90.4 FM Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Itu dia Produa English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 PM. Tetap di Produa, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Produa, kita udah masuk ke segmen terakhir nih ya. Closing statement nih. Kalau misalnya Aufa sama Nisa nih punya enggak quotes atau kata-kata untuk hari ini ke depannya gitu.
3: Alright, of course we have a quote of the day ya, Kak.
1: Betul.
3: Okay, for me never stop learning because life never stop teaching. Artinya jangan berhenti belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajari kita gitu loh, Kak.
1: Okay. Kalau dari Nisa,
2: mungkin punya aku agak terlalu ini ya, kayak
1: apa tuh?
2: Life goes on, itu artinya hidup terus berjalan. So when I say life goes on, I means that no matter what happens, like life will keep moving. Hidup itu akan terus berjalan.
1: Ya,
2: if we make a mistake, we may make a mistake, we may fall, kita bisa jatuh, kita bisa membuat kesalahan, but that's life gitu loh, Kak. Life must go on, life still goes on. Jadi hidup itu terus berjalan. So just keep moving. Apa yang terjadi ya sudah gitu loh, Kak. Tetap tetap lakukan sebaik yang kita bisa gitu loh. Karena pada akhirnya life goes on. Hidup itu akan terus berjalan pada akhirnya. Kita enggak bisa mengeluh gitu loh, Kak. Walaupun kita make a mistake, so that's okay. Namanya juga hidup.
1: Namanya hidup ya. Karena hidup itu kalau kata orang tua berjalan seperti jarum jam, enggak bisa diputarkan balik.
2: Betul.
1: Lagi. Okay, makasih buat Aufa sama Nisa udah dikasih kesempatan ya untuk ngobrol bareng nih seputar Produk English Corner dengan tema Many Ways to Learn English. Semoga kalian diberikan segala kelancaran dalam studi, kesehatan, dan lain sebagainya ya. Berarti habis ini pulang ya.
2: Okay.
1: Pulang ya. Pulang. Wah, Waduh, oke deh teman Pro 2, itu dia ya, kalian udah mendengarkan Pro 2 English Corner hari ini. Jadi kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris dengan cara apapun itu bisa ya. Betul. Banyak caranya, dan dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Jangan langsung mengharapkan dari hal yang besar ya. Karena dengan kita berproses, kita pasti bisa. Betul?
4: Betul.
1: Oke, teman Pro 2 ya, aku Jen.
3: And I'm Alfa Nabila.
4: I am Anissa.
1: Ya, kita pamit undur diri dari program Pro 2 English Corner. Bye bye.
3: See you.
0: Bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 92,2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Hai hai teman berdua, jangan kembali lagi menyapa teman berdua ya. Di sore hari ini, tadi juga teman berdua telah mendengarkan obrolan dari program Pro 2 English Corner ya. Semoga dengan ada program English Corner kita bisa sedikit demi sedikit mempelajari bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit, dan kita bisa memulai belajar bahasa Inggris dari hal yang dekat dengan kita sekarang. Salah satunya dengan era digital, kita juga bisa belajar lewat AI dan aplikasi-aplikasi yang membangun pendidikan kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Ya, nomor 2 seperti biasa ya, di pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jen bakal kasih tahu nih ada info terbaru terkait dengan kita kan sudah melewati 17 Agustus ya, ulang tahun Republik Indonesia. Dan pada akhirnya Kemenbud hadirkan aransemen baru lagu Hari Merdeka, di mana lagu Hari Merdeka ini diaransemen ulang oleh Erwin Gutawa dengan melibatkan penyanyi lintas generasi yang mendekatkan lagu perjuangan kepada generasi muda zaman sekarang. Jadi dengan adanya lagu aransemen lagi yang baru ya, bukan mengubah lirik ya, menambah aransemen-aransemen dari lintas generasi. Wah, ini pasti menarik banget ya, apalagi banyak generasi kayak Gen Z, Gen Millennial, habis itu baby boomers dan lain sebagainya. Nanti mungkin disatukan ya dengan aransemen yang berbeda-beda, dan pasti wah, pada akhirnya pasti bagus banget nih. Juga Kemenbud menilai lagu perjuangan perlu dikemas lebih dekat dengan selera pendengar masa kini tanpa menghilangkan nilai sejarah dan kisah perjuangan di baliknya. Ya, setuju sih, betul. Juga proyek ini menjadi langkah awal Kementerian Kebudayaan untuk mengaransemen lagu perjuangan lain sekaligus mendorong lahirnya lagu nasional baru bertema nasionalisme dan patriotisme. Ini menurut Jen juga pasti bakal bagus banget ya, dan Jen gak sabar nunggu aransemen terbarunya nih. Semoga dengan adanya aransemen lagu yang baru, bukan berarti kita menghilangkan makna di balik lagu itu sudah diciptakan, dan pahlawan-pahlawan kita sudah berjuang untuk Indonesia sampai saat ini dikenang ya teman Pro 2. Oke, seperti biasa juga nanti Jen bakal muterin lagu pop religi ya, yang bakal nemenin kamu juga di nanti sampai jam 17:33 ya. Dan seperti biasa juga nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sekaligus mendengarkan kemudian azan maghrib ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk sore hari ini Jin juga mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas ya sampai malam, karena masih ada setengah hari lagi ya untuk menutup hari ini teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
2: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
1: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
2: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
1: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
2: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
1: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
2: tapi penggerak masa depan desa.
1: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya, 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 sore harinya ya? By the way, teman Pro 2 Jen mau menyampaikan ya informasi dari tim SAR

menuju keadaan atau kondisi yang tidak aman. Jangan menambah jumlah korban, dan kita harus menyayangi diri kita sendiri serta keluarga. Iya teman pro 2. Mungkin nanti bisa teman pro 2 bantu ya untuk masyarakat yang terjebak di karhutla di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, yang belum ditemukan sampai saat ini. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini juga Jin bakal puterin lagu pop religi Indonesia ya, yang akan menemani kamu sampai nanti kumandang azan maghrib.

Ya, teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an, dan setelah itu akan kita dengarkan kumandang azan maghrib. Ya, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Liu.

0: Namun
1: sebetulnya kobaran api hanya menghanguskan bangunan untuk ruang miliknya dan tidak sempat menjalar sampai ke bawah. Alhasil berkat kerja keras warga, kobaran api dapat dipadamkan. Dan sebab kedua, pada saat kejadian M. Raja

قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Hidup sesuai takdir Allah. Tidak ada suatu bencana

Cara ya, teman terbaik kamu. Hai hai teman-teman ya, masih di sore ceria ya, bareng sama Jen yang akan nemenin kamu dengan sajian-sajian informasi dan musik yang hit ya. Ya teman-teman, baru saja kamu mendengarkan esensi buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, karya Sabrina Ara. Dan tadi juga teman-teman dua udah mendengar nih religi Islam yang berjudul Hidup Sesuai Takdir Allah. Ya teman-teman dua, Jen juga mengucapin selamat beraktivitas, selamat sore buat teman-teman pro 2 yang di luar sana yang lagi mungkin beraktivitas seperti olahraga atau jalan sehat ya di sekitaran Kota Palangkaraya. Terus buat teman-teman pro 2, jangan lupa juga untuk mengisi asupan tubuh kalian, semoga tetap biar cepat apa ya, bukan cepat besar cepat apa ya namanya, jaga kesehatan, biar kesehatan kalian itu tetap di nomor satu kan ya. Jangan sampai telat makan ya, karena bahaya banget nih ya, nanti lambung bermasalah dan nanti banyak deh hal-hal yang tidak ingin di apa namanya, ada gitu dalam tubuh kita. Yang penting teman pro 2, jangan doain sehat-sehat di luar sana, yang lagi beraktivitas juga atau lagi dalam perjalanan on the way pulang nih ke rumah ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi beraktivitas sambil dengerin kita di aplikasi RRI Digital, waduh Jen seneng banget nih sore harinya kalian semua teman-teman pro 2 dengerin Jen di radio kesayangan kalian ya. Oke teman pro 2, juga nanti Jen mau ngingetin di pukul 18.15 ya, seperti biasa nanti kita juga ada info cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari ya. Dan sebelumnya juga nanti Jen akan kasih informasi-informasi menarik nih dari hiburan maupun nanti ada deh tetap stay tune ya. Nanti Jen bakal kasih berita-berita atau informasi yang mungkin teman-teman berdua belum tahu dan belum update ya, dan Jen bakal bacain buat teman-teman semua. Jadi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu apa ya, lagu dari Avril Lavigne dengan judul Love It When You Hate Me with Black Bear. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, dan inilah lagu buat kalian.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

90,4 FM, 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman 22, selamat sore. Masih sama Jen yang bakal hadir nemenin kamu ya teman 22. Jadi di pukul 18 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita bakal menyajikan informasi, hiburan, film, musik dan lain sebagainya. Tapi nih, kalau ngomongin soal film nih, teman 22 udah nonton belum sih cuplikan nih? Cuplikan apa tuh kak? Jadi Disney bakal mengungkap nih detail awal cerita Frozen 3. Jen ngikutin Frozen itu dari SD ya. Ingat banget kayaknya itu 2000 berapa ya? 2014. Range-nya kayaknya 2012 sampai 14 deh. Yang Frozen pertama ya. Sampai sekarang juga Jen masih ngikutin Frozen sampai ke teaser-teaser yang lain ya. Ada Frozen 1, 2, terus habis itu ada Frozen yang apa, yang Elsa sakit ya. Itu pasti teman-teman nungguin ya. Karena cerita Frozen dari 1 sampai 2 itu sumpah itu apa ya, kayak unexpectable. Bisa bahasa Inggris ya dikit-dikit. Jadi Frozen 3 itu bakal katanya dia dijadwalkan tayang di bioskop di mana? Di tanggal 24 November 2027. Wah, umurku udah 24 25 ya kalau 2027 ya. 24. Iya, 24. Film tersebut juga kembali mengambil latar kerajaan di Arendelle ya. Tapi kalau soal tanggal perilisan itu ya berdekatan dengan perayaan Thanksgiving biasanya. Dan detail mengenai keseluruhan cerita ya pasti masih dirahasiakan. Tapi kalau soal kayak cuplikannya itu kayaknya tentang Kristoff dan Anna deh. Kayaknya bakal menghadirkan pernikahan mereka ya kalau dilihat sepenggal-sepenggal. Terus katanya juga sejumlah pengisi suara utama dipastikan akan kembali, yaitu Kristen Bell menjadi Anna, Idina Menzel sebagai Elsa. Wah, itu dua orang itu tidak bisa dipisahkan ya, karena memiliki ciri khas yang wow, ini udah pasti bakal meranin Elsa dan Anna seterusnya. Doakan mereka tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2. Terus walaupun meski alur masih dirahasiakan, beberapa perkembangan penting telah terungkap, yaitu tadi pernikahan Anna dan Kristoff di film Frozen 3. Wow, ini aku gak sabar sih tentang ya alurnya, produksinya dan tanggal tayangnya ya teman Pro 2. Cerita Frozen juga katanya terinspirasi dari kisah The Snow Queen karya Hans Christian Andersen. Film pertama Frozen diraih dengan pendapatan sekitar 1,3 miliar dolar US di seluruh dunia. Wow, hebat banget. Ya enggak, itu sih apa ya, kalau ngomongin soal Frozen ya enggak bakal tamat ya kayaknya. Masih banyak kayak alur-alurnya yang masih dirahasiakan. Kayak film Avatar juga ya, Avatar 1, 2, dan 3. Makanya tetap stay tune ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal film gak pernah habis. Dan katanya setelah Frozen 3 bakal ada Frozen 4 nih. Wow, gak sabar. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya teman terbaik kamu. Nanti juga di 18.15 akan Jen hadirkan info cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk besok hari. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: teknologi bergerak secara kilat, merubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.
1: Namun, di tengah derasnya arus transformasi, ada hal yang tak boleh tergerus oleh zaman. Jati diri dan karakter bangsa kita.
0: Integritas, etika digital, dan rasa gotong royong adalah benteng utama agar kemajuan teknologi membuat kita semakin bijak.
1: Bukan makin terpisah.
0: 81 tahun Indonesia merdeka adalah pengingat bahwa bangsa yang besar
1: adalah bangsa yang cerdas memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan akar budaya dan juga budi pekerti. Kuatkan karakter bangsa, kuasai teknologi, jadilah pemenang di era transformasi.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Ya, teman Pro 2, seperti biasa pukul 18.15 kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Ya. Sebentar, kita sesaat lagi. Habis ini kita dengarkan info cuaca, tapi setelah yang satu ini ya, teman Pro 2.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana?

0: Iya, dengan Kak Prakirawan Ika ya?
1: Iya Kak, sama Ika sore ini.
0: Oke, untuk Kak Ika boleh untuk info cuacanya.
1: Iya baik Kak, terima kasih untuk kesempatan. Selamat sore menjelang malam, teman kerja dimanapun Anda berada. Ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Rabu 19 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi terjadi udara kabur pada pagi hingga menjelang siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman pro 2 semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian ya informasi cuaca untuk esok hari ya teman pro 2, tetap jaga kesehatan dan sigap dengan memakai masker di luar ruangan dan siapkan juga hal-hal yang perlu disiapkan ya untuk perubahan cuaca di esok hari dan di kemudian hari. Oke teman pro 2, kembali lagi di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: 94,4 FM Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wah, udah jam segini aja nih. Gak nyangka cepet banget ya waktu itu berlalu. Tadi kayaknya kita masih ngobrol-ngobrol santai ya. Sekarang udah pukul 18.31 ya. Dimana nih Jen mau ngasih tahu nih, ada info terbaru nih dari dunia hiburan, lebih tepatnya di dunia film ya. Di mana Joy Taslim hingga Madong Sok ikut main film Extraction 3. Siapa sih enggak kenal Joy Taslim? Terkenal banget kan? Dipastikan akan dibintangi Extraction 3 bersama Chris Hemsworth. Joy Taslim menjadi salah satu dari banyak nama yang diumumkan bakal terlibat dalam film ketiga dari hasil adaptasi novel. Selain Joy Taslim, Extraction 3 juga akan diramaikan penampilan nominee Golden Globe Pierce Brosnan, Madong Sok atau Don Lee, Chi Lewis Perry serta Sienna Agudong. Film tersebut juga ya apa tentang dipastikan untuk plotnya itu atau alurnya itu belum dipastikan atau dirahasiakan ya. Iya dong, kan belum tayang ya, baru pengumuman pemainnya aja gitu ya teman Pro 2. Terus habis itu Extraction 3 akan menjadi seri terbaru dari franchise film yang diproduksi oleh AGBO, perusahaan yang dipimpin oleh Anthony Russo dan Joey Russo. Juga Joe Taslim itu mengatakan bahwa merupakan kehormatan ya bagi dia untuk melanjutkan kolaborasi kreatif dengan Sam Hargreaves, Chris Hemsworth dan tim yang lainnya untuk membangun franchise luar biasa yang telah membuktikan bahwa itu menonjol dari bagi penonton di seluruh Indonesia. Extraction juga merupakan hasil adaptasi novel grafis Kyudat karya Andy Parks berdasarkan cerita karya Parks and Russo bersaudara. Film pertamanya dirilis tahun 2020 dan sequelnya pada 2023. Extraction 2 masuk dalam film berbahasa Inggris paling populer di Netflix dan keduanya mencapai nomor 1 di 10 pasar nomor 1 dari 10 besar global. Netflix dan HBO terus memperluas dunia dengan cerita internasional baru termasuk serial yang dibintangi Omar Sy dan film Korea Selatan yang dibintangi oleh Don Lee dan Lisa Blackpink. Wow, gak sabar nih, apalagi ada Joe Taslim. Ganteng ya teman Pro 2 kalau lihat-lihat Joe Taslim gitu. Ya teman Pro 2, nanti Jen juga bakal masih sama teman Pro 2 ya ngobrol-ngobrol seputar info-info terupdate dan terviral. Yow. Oke, Jen kemana-mana, tetap stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

0: aja, Andrei. Gila betul.
1: Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan, mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Ya, sebelum teman-teman FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kabu. Hai teman Pro 2, masih sama Jin yang menyapa teman-teman Pro 2 di sore menjelang malam hari ini ya teman Pro 2. Teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat malam dan selamat beraktivitas di sisa-sisa waktu sebelum berganti hari ya teman Pro 2. Teman Pro 2, juga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung ya sama Pro 2 Jakarta, di mana nanti bakal disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia ya, yaitu seperti biasa ada MLC atau Music Live Chat ya, di mana nanti bintang tamunya ada dari September Band. Nah, ini udah terkenal banget ya. Dengan hostnya yang pasti ada Edit yang bakal nemenin Music Live Chat malam hari ini ya teman Pro 2. Dan untuk menutup waktu program sebelum MLC mulai, Jen mengucapin banyak-banyak terima kasih karena teman Pro 2 sudah berjuang sampai saat ini. Dan mungkin teman Pro 2 masih melaksanakan aktivitas di luar sana ya. Teman Pro 2 tetap jaga kesehatan di kala karhutlah dan kebakaran lain-lainnya, karena pasti ada saja terjadi musibah yang kita tidak tahu ya teman Pro 2. Tetap stay safe, stay healthy, dan jangan lupa makan malam ya, karena nanti kalau misalkan nggak makan atau diet nanti bakal sakit. Dan apalagi kalau kamu masih ada sakit lambung ya, karena nggak baik untuk kesehatan teman-teman Pro 2. Dan juga untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, karena keadaan juga kadang kita nggak bisa meramal masa depan ya. Pokoknya teman Pro 2 tetap semangat menjalani harinya. Dan Jen juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata dari berapa ya, dari banyaknya obrolan tadi ya, dari jam 3 sampai sekarang. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena habis ini kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Oke, tetap semangat, sehat selalu, dan tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian atau ikutin di aplikasi RRI Digital 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oh, yeah.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, tema 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: seru sih itu sih. Scoring. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu yeah. Kerja ya. Bener, kayak main.
2: Pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, okay, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
2: Band lama nih.
0: banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebenarnya dari 93 sih. 93. Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band itu apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-nyanyi.
2: Oh, nge-nyanyi. Gitu. Oke. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
2: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda
0: saat itu. Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
1: Iya September. Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Doang.
0: Bener.
1: Tahun segitu ya?
0: Tahun segitu, bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak.
0: Iya agak. Bukan.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
2: Semoga
0: kan?
2: Ya, semoga.
0: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album,
0: ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Ether.
0: Nah, dia nih
1: 2019
2: ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayak ini gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
2: Okay. Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
1: Ether
2: itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan. Gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi

0: Ya gampang kayak kaya lebih kayak gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya benar sih, benar sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
1: secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, oke oke oke.
2: Lagu ini pop.
1: Lagu ini pop ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
1: Oh iya,
2: dia ngeband. Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, oke.
0: Dia mainin ska.
1: Bercanda. Oh, bercanda kira beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih enggak apa-apa juga ya, sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
1: ya. Untuk Kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain selain lagi nih.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau tapi yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Yang ini yang sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi.
1: Enggak boleh gitu. Itu lu harus jawab. Ini tuh harus harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: seperti cinta kebanyakan orang. Okay. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke,
2: okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan nih, perasaan.
0: Oke. Iya.
2: Perasaan umum ya.
1: Perasaan umum udah itu aja. Bener. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Itu jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Menambahkan ya. Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Pasti ya. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya,
0: cerita banget lama.
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Cepet betul kayak gini.
0: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Nostalgia
0: bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga kan.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik. Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik, bener. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain
1: lagi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya, tapi lakukan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus.
0: Pengalaman membuktikan ya. Bener. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama September Band.
2: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih. Katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
1: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
1: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
1: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
1: Asik. Yang Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
1: Spesial ya.
2: Spesial.
1: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
1: Oke, oke, oke. Sukses input Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
1: Gokil, gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
1: Keren, mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
1: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
1: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
1: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
1: Yes,
2: gitu.
1: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
1: Benar.
2: Ya kan?
1: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar.
1: Skornya tetap manusia.
2: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan? Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
1: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
1: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes, kan gitu.
1: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
1: Yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
1: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
1: Itu
3: saya
1: dia.
3: Tanya cuma itu doang.
1: Iya, itu dia sih. Benar. tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
1: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor musik genre musiknya, genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
1: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Mm-hmm. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
1: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
1: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah ada. Aja?
1: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
1: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih bang ya.
2: Apa?
1: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
1: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
1: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
1: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
1: dia enggak butuh.
3: Sama.
1: Sama-sama.
2: Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
2: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya.
1: Iya, iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
3: Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
1: Benar.
3: Jadi dua ini.
1: Dua mata lisan. Alright.
2: Berarti.
3: Ya gitu.
2: Perspektif kan?
1: Perspektif, ya, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
1: apa
2: gue rasain gitu.
1: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
1: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
2: Baca
3: puisi kan Agustusan nih.
2: Ada boleh.
3: Kamu nggak bisa lihat kan?
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
1: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan nggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke, benar.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
1: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
1: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
1: Stop bullying. Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
1: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan ada langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
1: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Ada harusnya ada.
1: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
1: ya. Tinggal rilis doang ya. Benar. Oh ya. Oke.
2: Okay. Nanti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
3: Berarti depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini bagi berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih 82 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Jadi
3: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright, gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Warga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Marvela dari Universitas Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, harapanku semoga Indonesia semakin maju dalam segala aspek, masyarakatnya semakin sejahtera, generasi muda semakin berkualitas, serta persatuan dan keberagaman bangsa tetap terjaga. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2 ya. Masih setia di frekuensi kesayangan kita, yaitu di 92,4 FM tentunya ya. Buat kalian nih para naik all ya, pejuang lembur, anak kos yang masih asik kerjain tugas, dan siapapun yang lagi menikmati syahdu dan tenangnya suasana malam di Kota Palangkaraya ya, pastinya kalian gak salah pilih frekuensi nih. Selamat datang di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Jadi dari pukul 20 ini sampai tengah malam nanti nih, Dewa bakal temenin kalian di sini ya. Jadi gimana nih kondisi malam ini? Atau how was your day ya? Tadi pagi udah ngapain aja ya? Terus hari ini yang udah bikin kamu bangga apa sih teman Pro 2 ya? Jadi boleh banget kamu sambil refleksi diri ya, untuk merecall kejadian apa aja sih yang hari ini udah kejadian ya. Jadi setelah seharian penuh kita beraktivitas dan melewati kemerdekaan juga ya, tadi udah banyak lomba-lomba juga nih. Tadi tuh teman-teman ada lomba di ini, rumah jabatan gubernur. Ya, ya di rumah jabatan gubernur tuh ada lomba-lomba banyak tuh tadi. Ada tarik tambang, ada kelereng estafet ya, ada makan kerupuk, banyak lah pokoknya lah. Jadi mungkin saatnya kita turunkan tensi dulu dan nikmati malam ini dengan santai dan tenang-tenang aja ya teman berdua ya, selama 4 jam ke depan, dan tentunya bareng Dewa dengan deretan lagu hits pilihan Dewa sendiri. Nggak dong, nggak dong. Jadi obrolan santai dan pastinya vibe yang chill banget ya, buat mencairkan penat kalian nih. Jadi kita buka, langsung buka aja nggak sih teman berdua ya? Kita buka nih dari lagu yang bikin chill dulu deh. Ada Salma Sasabil dengan Bunga Hati. Check it out.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Hai mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman berdua ya. Jadi buat kalian nih yang ngikutin perkembangan dunia sains, teknologi dan eksplorasi antariksa nih, ada kabar super gokil deh dan luar biasa banget nih dari SpaceX ya. Perusahaan antariksa milik Elon Musk ini baru aja sukses mencetak rekor baru nih yang benar-benar di luar

di darat dan satu lagi mendarat mulus di kapal nirawak di Samudra Pasifik ya. Jadi rekor ini sekali lagi membuktikan seberapa matang dan cepatnya kapabilitas teknologi peluncuran luar angkasa saat ini nih teman-teman dua nih. Kalau kalian ini enggak sih dulu apa suka enggak sih pernah bercita-cita jadi astronot enggak sih teman-teman dua? Dia jujur dulu pernah ya, tapi sepertinya tidak mampu. Jadi ya udahlah ya. Kadang tuh orang emang ini ya harus tahu kapan waktunya untuk menyerah ya. Sepertinya begitu ya. Bukannya tidak mau berusaha, tapi apa yang ditakdirkan untukmu tuh nggak akan lari ya. Tapi apa yang tidak ditakdirkan untukmu, kamu mau ngapain aja nggak bakal dapat teman berdua ya. Jadi begitu ya teman berdua ya. Jadi kita lanjut aja kali sih ke lagu selanjutnya nih. Ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu. Check it out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmodi, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Produara masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Tapi kayaknya kabar yang mau Dewa sampaikan ini agaknya kayaknya bikin galau kalian deh ya. Jadi apa itu? Jadi buat kalian yang aktif nih lihat sosmed itu kan pasti sempat shock deh atau kaget minimal ya. Tapi juga ikut senyum-senyum sendiri pas lihat kabar yang satu ini ya. Jadi ada musisi sekaligus aktor multi talenta ya, yang tentunya banyak fansnya di luar sana ya. Siapa lagi kalau bukan Dikta ya, Dikta Pratama ya. Akhirnya resmi melepas masa lajangnya dan menikah dengan Rachel Chia ya. Jadi pasangan ini ternyata sudah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 16 Agustus kemarin nih. Jadi banyak banget nih yang kaget ya, kabar bahagia ini langsung bikin gempar nih di timeline medsos apapun itu, dan jadi bahan obrolan yang hangat di mana-mana ya. Banyak netizen yang langsung mendeklarasikan hari tersebut sebagai hari patah hati nasional jilid kesekian. Tapi enggak sedikit juga yang ikutan baper dan mendoakan kebahagiaan ya buat perjalanan baru mereka berdua ini. Karena jadi congrats ya buat Dikta dan Rachel nih. Iya. Mungkin ini juga seru ya buat kita obrolin malam ini nih. Kalau waktu kalian tahu idola kesayangan kalian akhirnya resmi menikah tuh kalian gimana sih? Kalian tim yang patah hati atau yang merayakan? Jujur teman berdua, tahu gak nih kalau yang cowok-cowok tahu gak sih Rachel Chia? Dewa tahu. Dulu Rachel Chia adalah BA ya, BA e-sport juga. Terus kalau Dikta kan dulu di Yovian Uno ya. Jadi wow, nice ya, nice. Semoga langgeng ya. Pokoknya bahagia terus buat kalian berdua ya. Semoga doa-doa baik yang disampaikan para netizen juga terkabul juga ya teman berdua ya. Kita langsung aja nih ke lagu selanjutnya ya. Ada Akbar Kalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Perduaran Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai, masih di Jaga Malam ya teman berdua ya. Masih setia nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Buat kalian yang hobi dengerin musik jazz-jazz ini, pasti kalian tahu nih nama yang satu ini ya, Ardito Pramono ya. Jadi ada berita yang cukup bikin sisi repris ya, dan ramai dibahas hari ini juga. Sang musisi multitalenta tersebut resmi melayangkan gugatan perdata terhadap label rekamannya sendiri, yaitu Sony Music Entertainment ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih. Jadi gugatan One Prestasi ini didaftarkan oleh kubu Ardito karena persoalan pengelolaan royalti yang dinilai merugikan nih. Pihak kuasa hukumnya menyebutkan bahwa kerugian yang dialami mencapai sekitar 5,7 miliar sejak tahun 2023 lalu ya. Jadi persoalan ini mencakup dugaan penahanan royalti tanpa alasan yang jelas, hingga izin sinkronisasi lagu yang digunakan dalam serial TV di Korea Selatan tanpa adanya pembayaran hak ekonomi kepada musisi nih. Jadi ya gimana ya teman-teman ya, tentang hak cipta musisi di tanah air ini ya, memang jadi PR besar yang tentunya menarik perhatian juga sih ya teman-teman. Semoga soal royalti ini tuh bisa cepat selesai, bisa ada kejelasan gitu ya, biar musisi-musisi itu nggak kesusahan gitu, dan yang mau menjadi musisi juga nggak takut karena adanya royalti ini, ya nggak sih teman berdua ya. Jadi ya gitu teman berdua, kita langsung lanjut dong. Jadi kita lanjut aja nih, di lagu selanjutnya ada Le Sserafim, Elite dan Cat's Eye dengan Iconic by Mystique. Check it out.

0: dekris aja yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
0: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
0: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang hambat.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan kita jam segini kayaknya mau bahas musisi-musisi lokal yang berbakat nih ya, yang tentunya ada ini udah disupport juga nih sama Kemen Ekraf ya, melalui program akselerasi musik nih. Jadi sekarang Ngedewa mau puterin salah satu lagunya yang asik banget ya. Ini karya dari Rival Himran yang judulnya La Vita e Bella ya. Lagu ini punya beat yang groove ya, dapat banget pokoknya teman Pro 2, cocok banget buat kalian yang lagi pengen santai, mungkin sambil scrolling medsos atau sekedar menikmati kopi malam ini ya. Jadi lewat Vita e Bella ya, Rival Himran seolah mengajak kita buat merayakan hidup dengan segala dinamikanya nih. Love is life, love is love ya, begitu kira-kira maksudnya dari La Vita e Bella ya. Jadi mungkin kita langsung aja gak sih, langsung siarkan aja gak sih, teman Pro 2 pasti ini kan udah mulai penasaran kan gimana lagunya. Ini dia Rival Himran dengan La Vita e Bella. Check it out.

Organis Armia Ligas, siswi dari SMA Negeri 1 Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang membanggakan dan menginspirasi, tak hanya bagi rakyatnya sendiri, tapi juga di mata dunia. Semoga nilai-nilai kejujuran dan keadilan semakin tertanam kuat di setiap lapisan bangsa, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang paling utama, semoga suara rakyat selalu menjadi arah dan tujuan bangsa ini melangkah, karena itulah makna sesungguhnya dari kedaulatan. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI 22 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. 22, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Produa Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tapi kayaknya bakal galau sih kalian sih. Fix, fix dia bakal galau karena kita sekarang ada di cerita cinta. Sebelum kita galau nih, udah diwaspil dulu kan, nanti akan galau-galau kita di sini ya. Jadi gimana nih kabar dan suasana hati kalian malam ini ya? Meskipun nanti mau galau ya, semoga selalu diberikan ketenangan dan kedamaian ya. Jadi kita malam ini bakal bahas satu lagu yang punya lirik sangat jujur, puitis, dan terasa dekat banget nih sama realita banyak orang. Apalagi kalau bukan sebuah karya kolaborasi antara Wijay 80 dan Sal Priadi, yang judulnya apa? Udah bisa tebak belum? Itu dua musisi itu. Ya, itu Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Jadi dari judulnya aja lagu ini tuh udah menggunakan metafora yang sangat dalam gitu ya. Kayaknya ya teman-teman, bulan dan bintang kan lekat sama simbol ini ya, religion tertentu ya, bersanding dengan garis yang menyilang dan yang menggambarkan lambang apa? Salib tentunya ya. Jadi pertemuan dari dua simbol ini sebagai cerminan dari dinamika hubungan beda keyakinan yang seringkali menyimpan begitu banyak cerita di dalamnya. Jadi mungkin biar makin dapat vibes-nya ya, dan bisa meresapi setiap bait pesan di dalamnya. Yuk kita mungkin redupkan lampu dulu sejenak ya di kamar ya, pasang earphone kalian dan mari kita dengarkan bersama karya dari Wijay 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Berikut ini, check it out.

digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya, dan masih di cerita cinta tentunya ya. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu yang bakal kita bahas malam ini, yaitu Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Jadi aliran musik pop klasiknya yang sahdu, benar-benar bikin hati dan suasana malam ini tuh makin hangat dan penuh perenungan gak sih? Jadi lagu ini tuh dibuka dengan pesan yang penerimaan yang sangat dewasa ya. Jadi coba kalian denger ini. Ini apa? Bait awal lagu ini ya. Kalung salib kecil itu tak perlu kau tutupi ketika kau bertemu keluargaku. Jangan malu. Kamu malu, jangan kamu malu gitu ya maksudnya. Jadi di sini kita diajak ya melihat bentuk penerimaan yang begitu indah ya teman-teman dua. Di dalam sebuah hubungan yang diwarnai perbedaan ya. Penerimaan tanpa menuntut pasangan untuk menyembunyikan identitas atau siapa dirinya adalah fondasi yang sangat penting gitu. Jadi rasa sayang yang tulus tuh gak pernah meminta seseorang menjadi asing bagi dirinya sendiri nih. Tapi, jangan senang dulu. Tapi ini ada tapinya ya teman-teman. Tapi lagu ini tidak menutup mata dari realitas sosial ya. Adanya pergolakan batin dan keraguan saat perasaan pribadi harus berhadapan dengan sudut pandang keluarga serta norma di lingkungan nih. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke bagian doa dan harapan yang ada di ref lagunya ya, mungkin kita sejenak lagu dulu kali ya, ke lagu selanjutnya dulu kali ya. Dengan tema yang hampir sama sih ini sih ya. Ada Ziva Magnolia dengan Peri Cintaku, check it out.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, dan masih bersama Dewa tentunya di Cerita Cinta ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang lagu Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam bagian yang paling emosional nih, yaitu tentang kepasrahan dan harapan nih. Jadi di bagian ref ya, di bagian ref lagu ini menyuarakan isi hati ketika logika dan perasaan tuh akhirnya bermuara pada doa gitu. Ada rasa ketidakberdayaan saat berhadapan dengan benteng perbedaan yang begitu tinggi ya. Namun ada juga kepasrahan yang sangat santun kepada sang pencipta gitu. Jadi di liriknya tuh ada kata-kata gini nih teman berdua ya. Tuhan, kalau jalan ceritaku memang dia, karangkan cerita seindah-indahnya. Beh, masuk nyampe di situ tuh, nyampe banget sih teman berdua ya. Nyampe pokoknya deh. Nyampe itu apa sih? Nyampe pokoknya. Jadi lagu ini gak memaksakan sebuah jalan keluar yang klise ya, melainkan mengajarkan kita tentang kedewasaan dalam mencintai nih. Salah satunya adalah rasa hormat yang tinggi ya. Mencintai seseorang berarti siap menghormati prinsip dan jalan keyakinan yang dianutnya nih. Yang kedua adalah kejujuran sejak awal ya. Jadi keberanian untuk menghadapi perbedaan secara terbuka jauh lebih baik daripada berpura-pura bahwa tembok perbedaan itu gak ada. Yang selanjutnya adalah kedamaian dalam kepasrahan gitu. Menyerahkan hasil akhir perjuangan emosional kepada Tuhan sambil tetap saling menguatkan adalah puncak kedewasaan sebuah pasangan. Jadi pesan Dewa ya buat teman berdua malam ini, apapun jalan cerita yang sedang kamu perjuangkan, pastikan kamu selalu mencintai dengan penuh rasa hormat dan kedamaian tentunya. Dewa pamit dari Cerita Cinta malam ini. Jadi jaga hatimu, hargai prosesmu, dan bye bye di episode selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana ya, karena abis ini masih ada ini apa? Ada sleep call. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya dulu. Ada 420 dengan Kita Pasti Tua. Check it out.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Jangan lupa.

agama bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik teks otomatis di video, diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

dan berhentilah sebelum kenyang. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

menggunakan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menggunakan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia. Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Esensi Buku. Novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali,

membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup, dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode Kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! We'll be right back.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh segarnya ya, harusnya kita bisa lega gitu bernapas di pagi hari. Karena itu gak sih yang paling ditunggu-tunggu, udara di pagi hari. Tapi untuk beberapa hari terakhir ini kita harus bersabar ya teman Pro 2, karena udaranya tidak sesegar seperti biasanya karena adanya polusi dari karhutla. Tapi yang terbakar menurut aku gak cuma lahan aja, banyak juga bangunan-bangunan tadi malam ya teman Pro 2. Terus juga ada sepeda motor mahasiswa kemarin, dan kayaknya kalau makin di sini kita lihat banyak banget hal-hal yang mudah terbakar. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 lagi parkir sepeda motornya, atau mungkin lagi menyimpan sesuatu benda elektronik di jok motornya, atau mungkin kamu lagi pengen berladang, itu tetap hati-hati ya teman Pro 2. Intinya sayangi diri kamu dan keluarga kamu. By the way teman Pro 2, seperti biasa kita ada di program Jazz Music selama 60 menit ke depan. Dan kali ini juga ada renungan pagi Kristen dari pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, doa adalah senjata terbaik kita. Tapi sebelum itu semua, Amala pengen ngasih semangat buat teman Pro 2 yang udah dengerin radio kita ya pagi banget, udah pada bangun. Dan kali ini kita akan hadirkan ada lagunya Garuda Muda dari Haidai.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi, kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa, sekalipun you don't feel it, sekalipun lagi gak enak, aduh lagi gak enak nih, lagi bad mood nih, lagi capek nih, lagi sedih nih, doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit, gue lagi kecewa, gue gak bisa doa, doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mujizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, bintang mikrodrama Cina banyak yang mulai beralih profesi imbas terdampak konten buatan AI. Beberapa dari mereka memilih banting setir dan meniti panggung baru seperti bekerja di taman atau kawasan wisata. Fenomena ini menjadi potret dinamika keras di industri hiburan Cina di tengah gempuran konten buatan AI yang berdampak pada pemangkasan investasi. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Nasib drama Korea terbaru SBS The Long Shot Trial kini berada di ujung tanduk. Hal ini dikarenakan bintang dramanya Hayoung diterpa gelombang protes akibat rekam jejak keluarganya yang ternyata pro-Jepang. Kemarahan publik kian membuncah lantaran jadwal tayang perdana drama yang turut dibintangi Lee Ji-hoon itu bertepatan pada 26 Februari tahun 2027, 3 hari sebelum Korea Selatan memperingati Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret.

Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Jani Chechen harus terhenti di babak ketiga Chini Chinati usai kalah 1-6 dan 6-7 dari unggulan kelima asal Rusia Mira Andreeva hari Rabu hari ini dini hari waktu Indonesia Barat. Jani Chechen sudah terkena break di awal laga dan tertinggal 0-2 dari Andreeva. Setelah itu Jani Chechen mampu memanfaatkan servis miliknya untuk merebut game ketiga dan memperkecil kedudukan jadi 1-2. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Selamat pagi teman pro 2. By the way, pagi hari ini ada Amala yang nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana teman pro 2 keadaannya ya? Ini lagi musim banget bapil, batuk pilek, radang tenggorokan, napas sesak karena kualitas udara yang benar-benar sangat mengganggu ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan pagi hari biasanya kita buka pintu, buka jendela, terus tarik napas, keluarkan gitu ya. Itu kayaknya seger banget. Tapi sekarang harus ditahan dulu karena udaranya emang gak baik ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan gak berkepentingan, mendingan ditutup aja pintu sama jendelanya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah itu pakai masker teman pro 2. Tetap stay safe dimanapun kalian berada dan selalu jaga kesehatan. Amala aja dari tadi banyak minum air putih gitu ya. Tapi memang kualitas udara tuh bikin mood jadi dipengaruhi juga teman pro 2. Kadang kita gak ngapa-ngapain gara-gara kualitas udara yang buruk. Kita jadi kayak ikutan bad mood, ikutan males ngapa-ngapain. Iya gak sih teman pro 2? Karena cuaca begitu. By the way teman pro 2, bareng sama Amalah kali ini ya, aku pengen ngasih tahu buat kamu yang punya bakat menyanyi yang terpendam, saatnya tunjuk bukan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Nah, Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2020. Nah, pendaftarannya tuh udah dibuka nih teman pro 2 sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Caranya gampang banget, kamu datang aja ke kantor dengan membawakan berbagai macam persyaratannya seperti data diri, terus kamu juga udah follow akun Instagram bintangradio.id RRI underscore Palangkaraya, sama follow TikTok at bintangradio.id, plus juga subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Terus kemudian teman pro 2 jangan lupa tuh hubungi kontak person ya buat informasi lebih lanjut sama Rijaldi di hotline 0822 5482 9195. Intinya teman pro 2, manfaatkan kesempatan emas ini buat kamu yang ngerasa punya bakat menyanyi. Tapi kalau kamu gak ngerasa, cuman kata orang suara kamu bagus, daftarin aja, karena kita gak tahu gitu ya keberuntungan kapan datangnya. Jadi raih kesempatan kamu buat jadi bintang di audisi Bintang Radio Indonesia.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan selamat pagi teman-teman berdua. By the way, informasi yang beredar di media sosial ternyata dikonfirmasi benar teman-teman berdua terkait Pradikta Wicaksono atau yang kita kenal sebagai Dikta itu baru aja resmi menikah dengan Rachel Chia, dan mereka tuh udah menikah ternyata dari hari Minggu tanggal 16 Agustus. Jadi mungkin buat kamu, hah, Dikta siapa nih? Ya betul banget, Dikta mantan vokalis Yofi dan juga Nuno. Jadi banyak yang bilang pria matang dan juga mapan ini teman berdua itu ternyata udah sold out. Banyak perempuan-perempuan yang mungkin patah hati ya. Tapi teman berdua, kabarnya berita ini tuh udah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Pesanggahan Jakarta Selatan Basirun. Ia membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar sah di instansinya pada hari Minggu kemarin. Basirun juga membeberkan bahwa prosesi akad nikah Dikta dan perempuan yang akrab disapa Chia itu berlangsung sangat intimate di rumah makan di kawasan Bintaro pada sore hari. Terus juga teman berdua, mengenai kelengkapan administrasi, Basirun mengungkapkan sudah diurus ke KUA Pesanggarahan sejak pekan pertama Juli 2026, tepatnya pada tanggal 9 Juli. Berarti udah diam-diam ya sebenarnya. Ia menduga pihak pengantin juga tidak mengurusnya secara mandiri ke kantor KUA, melainkan diserahkan kepada tim penyelenggara acara. Pernikahan ini juga menjadi kejutan tersendiri tentunya bagi para penggemar, pasalnya hubungan asmara yang terjalin selama 2 tahun belakangan terbilang cukup tertutup dari sorotan media. Bahkan Dikta ini kan sempat digiring dekat sama beberapa wanita gitu ya, tanpa kita tahu sebenarnya pacar dia itu yang mana sih gitu. Nah, sinyal pernikahan keduanya tuh baru mengemuka beberapa hari sebelum hari H, saat Dikta dan juga Rachel sempat membagikan momen kebersamaan mereka saat berboncengan sepeda motor di media sosial. Lucu banget kayak main FTP ya teman berdua. Tapi congratulations buat Dikta, menurut aku udah pas sih, dia harusnya memang married. Bahkan dia bilang katanya dia udah punya rumah, tapi rumahnya terlalu gede buat dia sendiri, padahal dia udah beli rumah gak terlalu gede. Apakah habis ini rumahnya akan terasa lebih sempit

atau dia beli rumah yang lebih gede lagi, terserah Dikta aja deh ya. Yang jelas aku menantikan banget lagu-lagu terbaru dari Dikta, karena Dikta tuh sebenarnya penyanyi ya teman produ, tapi itu lama banget dia nggak bawain lagu baru lagi. By the way, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di informasi update Sepada. Selamat pagi teman produ.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Amal tuh beberapa hari terakhir tuh ngikutin berita di Korea Selatan gitu ya. Terus bawanya deg-degan karena Hayoung ini Teman Pro 2 itu tuh lagi naik daun. Cuman karena buntut oversharingnya dalam sebuah podcast, dan warga Korea Selatan tuh jiwa nasionalis mereka tuh tinggi banget, dan mereka tuh suka menerapkan cancel culture buat para artis selebritis yang kontroversial. Cuman Hayoung ini sebenarnya bukan diri dia yang kontroversial, cuman keturunannya atau buyut kakek buyutnya itu ternyata teridentifikasi sebagai warga Korea Selatan yang membelot ke Jepang, karena ternyata dulu Korea sama Jepang itu tuh musuhan Teman Pro 2. Nah, apalagi Hayoung ini itu lagi rame-ramenya bikin drama Korea atau jadi pemeran utama. Tapi ternyata nasib drama Korea terbaru SBS dengan judul The Long Shot Trial kini berada di ujung tanduk, karena bintang dramanya adalah Hayoung yang diterpa gelombang protes akibat rekam jejak keluarganya yang pro Jepang. Kemarahan publik Teman Pro 2 itu membuncah lantaran jadwal tayang perdana drama yang turut dibintangi oleh Lee Ji Hoon itu bertepatan dengan tanggal 26 Februari tahun 2027. Jadi tahun depan ya, 3 hari sebelum Korea Selatan memperingati hari gerakan kemerdekaan setiap tanggal 1 Maret. Kalau dari Korean Times Teman Pro 2 tanggal 17 Agustus kemarin, mereka memberitakan penonton menilai pemilihan waktu tayang itu sangat tidak sensitif, terlebih serial ini merupakan hasil adaptasi dari drama Jepang Legal Fee Ex Lawyer Shoko Takanashi. Publik juga meluapkan kekecewaan lantaran Hayoung menduduki peran sebagai pengacara muda berjiwa keadilan tinggi di tengah sorotan tajam atas sejarah keluarganya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Hayoung pun juga gak bisa milih gitu ya, lahir dari keluarga mana. Cuman ya itu tadi, makanya kalau kita jadi public figure kayaknya hati-hati banget deh ya Teman Pro 2 dalam bertindak, berucap gitu. Karena mudah banget publik Korea tiba-tiba yang awalnya suka ngefans sama Hayoung itu jadi kayak seketika ya udah cancel culture aja gitu, karena sejarah keluarganya. Jadi publik itu berfokus pada kakek buyung Ah Sang-ho atau Hayoung yang terbukti berkolaborasi dengan otoritas kolonial Jepang, serta kakek yang menjadi dokter di Pulau Sorokdo. Jadi Sorokdo itu merupakan lokasi yang dikenal atas kelamnya sejarah isolasi paksa dan eksperimen medis terhadap penderita kusta. Amarah publik itu makin tersulut usai terkuaknya klaim palsu dalam artikel opini tulisan ayah Hayoung pada 2002 silam yang menyebut bahwa Ahan sebagai pionir pendidikan medis modern gitu. Jadi kayak keluarganya benar-benar kontroversial banget menurut publik Teman Pro 2. Ih, serem sih. Tapi semoga Hayoung tetap main, karena aku jujur suka banget sama actingnya dia. Terus banyak beberapa fans dari luar Korea Selatan juga berpendapat kayaknya si Hayoung ini tuh gak pure keturunan Korea Selatan deh, karena kalau dilihat wajahnya sekilas mirip-mirip kayak Jepang juga sih Teman Pro 2. Mungkin bisa jadi ya sebenarnya ya, tapi tidak terkonfirmasi, karena di sini dijelaskan dia memang asli keturunan Korea Selatan, cuman track of record keluarganya aja yang ada berkaitan dengan sejarah Jepang dan juga Korea. So jangan kemana-mana, masih di informasi update pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di

Tahukah Anda? Di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.